Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Pendengar, sudah membawa kita ke pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, pendengar. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 11.56 menit, pendengar. Nanti jelang kumandang azan asar ada lagu-lagu bernuansa islami.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kami mendengar di Pro 1 RRI Ranai layar dari Titi DJ dan Cakra Khan. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Selamat siang semuanya, semoga tetap semangat di akhir pekan ini. Sudah mulai mendung nih, kalau di sekitaran Sepumpang pendengar, angin juga sudah ya mulai lumayan kencang lah ya. Dan memang di sejumlah wilayah di tanah air, berdasarkan perakiran BMKG pendengar, beberapa hari ke depan akan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang disertai dengan angin kencang juga pendengar. Baik, sudah pukul 12.48 menit saat ini. Saat lagi pendengar, kami ajakkan untuk menyimak Warta Berita Daerah untuk hari ini, edisi Warta Berita Sepekan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar Radio Republik Indonesia Ranai kembali menghadirkan Warta Berita Daerah. Dan hari ini kami hadirkan beragam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Natuna yang kami rangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Berita sepekan edisi hari ini selengkapnya akan disampaikan oleh Marjani.

0: Sabda, harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok cukup dikeluhkan oleh warga. Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
1: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan, 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang nih sekitar Rp1.000 upah panjat 1.000. Petani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang nih. Dulu kan harganya pernah mencapai 5.000 bersih untuk petani kan. Sekarang tinggal Rp1.000.
0: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
2: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, dalam ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
0: Dalam menyingkapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 90 kota disediakan.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
5: Alhamdulillah dikasih 90 orang kuotanya. Jadi itulah yang lagi di kawan-kawan samping ke lapangan sekarang. Satu minggu lagi, dua minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu, tapi nengok kondisi nanti. Datanya seperti apa? Nah, kalau memang misalnya ada SD-nya memang nggak ada peminatnya gitu, ya kita tambahkan ke SMP atau ke SMA. Mana yang banyak aja lah, kayak gitu. Pokoknya 90 kota.
4: Purianti menambahkan pembagian kota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kota, maka sisa kota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan. kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni Sekolah Rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir 1 tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya. Ia menilai lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan didukung tenaga pendidik yang ramah membuat para siswa merasa betah selama mengikuti proses belajar mengajar.
6: Seru, Bu, kalau tidak sekolah. Seru, banyak hal yang baru lah, Bu. Nggak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan untuk lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih. Kalau untuk guru-gurunya, semuanya baik, Bu.
4: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Yuspianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
7: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan harga tersebut agar perekonomian masyarakat terutama petani kelapa bisa bertahan sebagaimana mestinya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, mengatakan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual kelapa di tingkat petani. Wan Sezali menjelaskan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas kelapa. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mencari solusi yang dapat membantu petani. Menurutnya, pengembangan hilirisasi kelapa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Dengan adanya produk olahan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa bulat.
2: Industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya isinya, santannya luar biasa kita.
3: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna upayakan SPBUN dipindahkan ke Pulau Tiga, nelayan Pulau Tiga Barat segera nikmati kemudahan akses BBM bersubsidi.
4: Rencana pemindahan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN Bunguranku Jaya dari Selat Lampa ke Pulau Tiga disambut baik oleh masyarakat, khususnya para nelayan di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan PT Pertamina Patra Niaga telah menyetujui pemindahan SPBUN tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agi Noriko, mengatakan relokasi SPBUN merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan di 2 kecamatan yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Selat Lampa untuk mendapatkan bahan bakar. Agino menjelaskan proses relokasi akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak terkait selaku pengelola SPBUN saat ini. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Mit-Mit Pulau Tiga. Meski demikian, lokasi tersebut masih akan melalui kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan aspek keamanan, kelayakan, serta efektivitas distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
8: Antara Tiga dan Pulau Tiga Barat. Nah, kembali lagi ke kesiapan dari jalur SPBU-nya ini, pemilih SPBU-nya ini. Prosesnya itu di antara mereka, di SPBU dengan Pertamina.
4: Camat Pulau Tiga Barat Niko Lukmana menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pertamina Patraniaga yang telah menyetujui pemindahan SPBUN ke Pulau Tiga. Menurut Niko, keberadaan SPBUN yang lebih dekat dengan wilayah nelayan akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam mempermudah akses masyarakat pesisir untuk memperoleh BBM bersubsidi.
8: Untuk jarak dan jangkauan mempermudah nelayan untuk membeli minyak. Yang pertama, yang kedua, dengan harganya sudah lebih murah sesuai dengan harga satu hati kepada masyarakat, yaitu 6.800. Nah, sekarang kan perwakilan nelayan yang ada di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat kan diperbantukan oleh keterwakilan, oleh pangkalan mengenai harganya itu kita kesepakatan dan musyawarah itu melalui berita acara 7.700. Nah, harga upahnya itu kisaran Rp900. Nah, dengan adanya perubahan pemindahan SPBU ke lapangan ke Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, juga harga BBM solar untuk subsidi nelayan lebih murah lagi. Untuk surat dari Bupati sudah menetapkan di antara dua Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Untuk survei itu nanti ditetapkan oleh Pertamina.
4: Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat berharap proses relokasi SPBUN dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh nelayan di Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada pelanggan.
9: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
10: Dan itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh, ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus untuk dikonsumsikan.
9: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
9: Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa di Natuna.
12: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat diinformasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
13: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya, ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan tata data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan dasarnya, publikasi datanya itu entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
12: Wahyu menambahkan, Melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS, diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
14: Harapan dari pembinaan yang dilakukan BPS sendiri apa?
13: Ya, harapannya tentu cuman ini kan di kompetisi yang secara nasional, tetapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
12: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Natuna berhasil meraih peringkat keempat MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006.
9: Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Bupati Natuna Chen Suilan usai menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri kepada RRI menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih kafilah Natuna.
15: Tentunya saya sebagai kepala daerah Kabupaten Natuna sangat senang dan ini pencapaian yang luar biasa untuk masyarakat Natuna. Kita bisa naik peringkat dari 7 menjadi ke-4 dan ini tentunya kerja keras semua pihak.
9: Sementara itu, peserta yang berhasil mengukir prestasi pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah Rafiani Nasifa. Peserta asal Natuna tersebut berhasil meraih juara pertama pada cabang Tartil Al-Quran Putri dan mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih setelah melalui proses latihan yang panjang.
16: Ya, Alhamdulillah meraih juara pertama untuk tahun ini pertama kalinya dalam MTQ berkat doa orang tua, pendamping pelatih. Alhamdulillah senang. Selama latihan memang luar biasa. Banyak pengalamannya, baik senang dan sedih. Alhamdulillah.
9: Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kota Batam berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 347 poin, yang posisi kedua diraih Kota Tanjung Pinang dengan 141 poin, disusul Kabupaten Karimun di posisi ketiga dengan 133 poin, sementara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna menjadi juara kembar pada posisi keempat dengan masing-masing memperoleh 111 poin. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita sepekan terakhir, keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2026-2027. Dari kota idealnya sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA, tahun ini sekolah hanya menerima 90 siswa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Priyanti dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keterbatasan ruang belajar menjadi alasan utama belum maksimalnya penerimaan peserta didik baru. Gedung sekolah permanen belum dibangun sehingga kapasitas belajar masih sangat terbatas. Menurut Priyanti, pemerintah sebenarnya menargetkan penerimaan lebih banyak siswa agar semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Namun kondisi fasilitas yang ada mengharuskan kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Selain mempertimbangkan kapasitas sekolah, proses seleksi calon peserta didik juga dilakukan secara ketat. Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan termasuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
17: Desil 1, desil 2. Pulang kecamatan harus ke lapangan. Harusnya 270. Kita nggak ada spa, nggak ada asrama, jadi kita minimalkan. Jadi satu rombel. satu SD, satu SMP, satu SMA. 90. Itu kan kita perankingan. Nanti data-data yang ada itu kan nampak. Misalnya dari segi rumahnya, segi orang tuanya. Karena dia ini beda lah dengan orang tua yang lengkap dengan yang anak yatim. Itu kan pasti prioritasnya anak yatim dulu.
3: Sementara itu dari sisi tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna dinilai telah siap menjalankan proses pembelajaran. Ketersediaan guru maupun tenaga pengasuh asrama telah memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widya Ningsih mengatakan jumlah pengasuh asrama saat ini sudah memadai. Hal tersebut didukung dengan penempatan tenaga melalui proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
17: Sudah ada tambahan rekan-rekan dari wali asuh dan wali asrama yang P3K kemarin ya. Jadi kami alhamdulillah sangat terbantu. Wali asrama itu ada 7 orang, wali asuh itu 19.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera terbangun sehingga daya tampung peserta didik dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian lebih banyak anak keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.

Pendengar, sekian berita sepekan edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Koril Nusantara 15 Perang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat siang semuanya, semangat di siang ini. Tadi sudah sempat turun hujan ya di sekitaran Sempang, tapi saat ini sudah mulai reda lagi nih pendengar. Jadi tetap hati-hati nih untuk Anda yang akan berkendara di siang ini ya. Oke pendengar, sudah pukul 13.26 menit saat ini. Selanjutnya kita akan bersama di Prodangdut pendengar. Jadi yang ingin gabung nanti bisa bergabung ya di 0811 7033669. Yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang ini dan juga kirim-kirim salamnya pendengar.
1: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah hit.

0: Selamat siang pendengar, sudah kita awali dengan lagu dari Rana Rani, Impian Perawan ya. Silakan di program usia ini yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669 pendengar. Penelpon pertama siang ini, halo selamat siang Bro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Zuhirman Padangkurang.
0: Bang Zuhirman, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Di Padangkurang tadi hujan tak?
1: Ada hujan gerimis sedikit, Bang.
0: Hujan gerimis sedikit.
1: Ya, ini udah mulai lagi mau hujan, Bang.
0: Oh, udah mulai mau hujan lagi ya. Oke, oke, oke.
1: Ya, udah ada rintik-rintik.
0: Mau kemana nih jalan-jalan akhir pekan Bang Man? Di rumah aja?
1: Enggak ada Bang, enggak ada, di rumah aja.
0: Oh di rumah aja.
1: Jalan Bang, kita sakit.
0: Oh semoga cepat sembuh Bang Zirman ya.
1: Sekian tahun udah bisa berjalan.
0: Oh oke ya, oke okay, okay. Macam itu semoga.
1: 12 tahun Bang sakit nih.
0: 12 tahun?
1: Iya sekarang kejepit.
0: Oke oke, semoga bisa.
1: Saya minta lagu dari Heri Susan Bang.
0: Heri Susan, lagunya apa nih Bang Man?
1: Sunyi.
0: Sunyi. Sunyi, oke.
1: Okay. Ya, dalamnya ada Mario, ada Rufia, ada Daud di Air Raya, Pak Ramli, sama Pak Kasim Besari.
0: Pak Kasim, ya.
1: Sama Nani, Yulinda, ada Mbak Rus, Pak Yanudin juga, ada Nuri. Nah, untuk Sarinah di Batam.
0: Oke. Okay.
1: Terima juga di Tanjung Uban, untuk Kambelian juga di Tanjung Pinang. Dan kedengaran tadi sebelum hujan ya.
0: Sudah mulai hujan, oke oke.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara Bang Man jelas ya. Sudah mulai turun hujan rupanya. Halo selamat siang Pro Dangdut. Ada Kak Mus, gimana kabarnya Kak Mus yang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, mulai hujan juga ya di tempat Kak Mus?
2: Oh, hujan, tak ada hujan.
0: Nah, jadi nak mandi hujan ke mbak, Dek?
2: Nak minta lagu cinta Banyu Ulang.
0: Minta lagu apa?
2: Hujan ni lah, ini rumah lah hujan, di rumah saya nak keluar.
0: Suara Kak Mus ni agak kecil lah. Suara Kak Mus nih agak-agak kecil. Agak kecil suaranya. Silakan Kak Mus, lagunya apa nih?
2: Ya lagu Sisa Payung Bulan deh.
0: Sisa apa?
2: Payung Bulan.
0: Diulangi lagi Kak Mus.
2: Hah?
0: Diulangi lagi judulnya apa tadi?
2: Cinta Payung Bulan.
0: Cinta
2: Payung Bulan.
0: Cinta Payung Bulan.
2: Cinta berpayung bulan.
0: Oh, cinta berpayung bulan. Oh, iya, iya. Aduh, tak jelas saya telinga saya ini. Kamu salam buat siapa nih? Ya,
2: salam semua yang pendengar lah.
0: Oke.
2: Salam yang bahagia.
0: Waalaikumsalam.

0: Ada kamu tadi mendengar ya, lagunya Cinta Berpayung Bulan rupanya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ada orang selak panjang, betul?
1: Buah manggis digantung bersama jagung. Mm-hmm. Kita diantar di bawah kayu.
0: Mm-hmm. Suai.
1: Ganja sedang bergabung.
0: Suai.
1: Saya minta putarkan sebuah lagu.
0: Apa lagunya?
1: Dari Ice Trisnawati.
0: Ice. Mm-hmm.
1: Yang itu belanja pasti ada salahnya.
0: Asik.
1: Itu tahu kan lagu lo?
0: Tak tahu.
1: Yang itu
0: apa judulnya?
1: Pasti ada salahnya. Berkurang asmara cemburu juga.
0: Asik.
1: Dana asmara.
0: Pak apa?
1: Dana asmara.
0: Dana asmara.
1: Iya.
0: Oke. Dana asmara rupanya ya.
1: Dengan berharap kurang dengan dana belanja. nanti gak berlian mabuk nanti kalau belanja dana kurang. Oke, okay, salamnya ada Bang Jay, Bang Iman, saya gitu. Kak Sarina, ya lupa.
0: Yeah.
1: Ramadannya, semua aja lah nanti.
0: Oke.
1: Okay, selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jai sudah bergabung jauh-jauh dari Selat Panjang ya, lagunya dari Ice Trisnawati dan Asmara. Di belakang Bang Jai satu menelpon sebelum kita ke lagu mendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario. Apa kabar Mario?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana Mario?
2: Lagunya.
0: Apa nih lagunya?
2: Permata Hati dari Mansur GH.
0: Permata Hati dari
2: Mansur GH.
0: Mansur GH, oke.
2: Okay. Salamnya buat Bang Jai tadi. Buat Mas Herman, Kamus. Ada barang yang termahal di Tanjung Pinang. Kak Yarni. Ada Mama Nani, Mama Rina, Mama Sri. Ada Pak Kasim, Pak Idris. Ada Bunda Isa. Buat Bu Hadi sama Persama.
0: Ada Bong Hian siang ini.
2: Buat Bong Henry, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mario di Batu Hitam. Lagunya dari Mansur GH, Permata Hati. Oke, pendengar, lanjut lagi kita ke lagu dulu lah ya. Sudah ada berapa lagu nih yang antri ya. Kita langsung puterin dulu lagu-lagunya. Ada nanti ada Dana Asmara, Ice Trisnawati, dan ada Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Suraya, dan Sunyi Semuanya Rindu dari Eri Suzanne.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Masih di Pro Dangdut, pendengar, lagu dari Itje Trisnawati dan Asmara. Ini lagu permintaan dari Bang Jais tadi di Selak Panjang ya. Masih di Pro Dangdut, silakan pendengar ingin gabung ya, bisa langsung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Ada Mbak Sinar, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Gimana nih di SP1, hujan tak Mbak Sinar?
1: Hujan.
0: Hujan juga, oke lah. Jadi tak bisa jalan-jalan nih, ya.
1: Nggak bisa jalan-jalan.
0: Atau baru balik dari Lampa nih Mbak Sinar?
1: Iya, kemarin.
0: Oh, kemarin.
1: Dari pulau lagi tuh, nggak dari Lampa.
0: Oh, dari pulau, jalan-jalan terus Mbak Sinar ya?
1: Dari Sabang Mawang.
0: Oh, sedap.
1: Dari Balai.
0: Pulau Tiga ya.
1: Iya, Pulau Tiga.
0: Apa lagu siang ini Mbak Sinar?
1: Lagunya Beban Asmara.
0: Beban Asmara. Ini yang nyanyi siapa ya?
1: Gak tahu nih.
0: Oke, oke, nanti dicari. Salamnya silakan Mbak Sinar.
1: Salamnya untuk Maria dari Penjaya. Mbak Sutria dari Penjaya. Untuk Mak Mami dulu. Okay. Untuk Mas Sari Penagi. Untuk Mbak Sunah di penjara. Untuk Losam dari Kujang. Untuk Pitung di Kelangan.
0: Bang Pitung di Kelangan.
1: Untuk Mbak Sander di Ranai Darat. Bang Adi juga terima fotonya. Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sinar, lanjut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita Mbak siapa?
0: Dengan Adi, Bang Ars yang ini.
2: Abang Adi, lupa nih.
0: Sebut Mbak pula, Mbak Sapo pula siang-siang. Sunyi betul tempat Bang Ar, masih di Binjai ga?
2: Masih di Binjai.
0: Masih di Binjai. Ya. Belum hujan sana?
2: Udah reda tadi.
0: Udah reda. Padulah gak sunyi.
2: Sampai panggil Mbak ya.
0: Mbak Sapu. Apa lagu siang nih Bang Ar?
2: Lagunya minta lagu Terpesona aja lah Bang Adi.
0: Terpesona. Oke.
2: Salam-salamnya Bang Adi untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Oke.
2: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Bang Adi.
0: Amin. Bang Ar, ini Terpesona ini ada dari beberapa penyanyi ini. Yang dari mana nih Bang Ar?
2: Yang ada yang cewek itu.
0: Ada Mani. Dari Era Shakira, ada Lilis Karlina, ada juga dari Roma Irama nih.
2: Oh, dari yang mana tadi lah, yang cewek aja lah.
0: Yang cewek, yang ini ya, Era Shakira ya, atau Lilis Karlina?
2: Iya, tapi pilih.
0: Oke, nanti saya pilihkan salah satunya ya.
2: Terima kasih Bang Adi.
0: Oke, Bang Ar.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar di Binjai ya, lagunya Terpesona. Saya pilihkan yang dari Era Shakira. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang perdandut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Asri?
3: Alhamdulillah.

0: ya, bikin deg-degan semua penggemarnya kalau Argentina main ini.
1: Sudah tiga kali.
0: Iya, tiga kali, dua kali extra time. Tapi selamat lah, selamat buat Pak Asri ya. Dan semoga nanti lawan Inggris, ya kalau harapannya Pak Asri ya pasti Argentina pengennya menang lah ya. Oke, Pak Asri, lagunya apa sih yang ini?
1: Semur itu lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika, oke.
1: Cincin putih.
0: Cincin putih.
1: Iya, saya kirim salamnya buat ada Ganteng, Pak Tendin, ada Mbak Tendar, ada Tendin dari Bogor, Mbak Tendin dari Kupang, Lutfi, ada Ibu Dewedar, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina, Kiu Kiu di Batam juga. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Ryan, ada Yudi Sira, ada Ryan, buat semuanya tanpa PPK.
0: Oke.
1: Gitu guys, Bang Andi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan, salah satu pendukung Argentina, dan selamat nih Argentina akhirnya setelah melalui babak extra time juga berhasil lolos ke babak semifinal. Setelah ya di extra time berhasil mencetak 2 gol ya untuk kemenangan 3-1 tadi pagi saat berhadapan dengan Swiss. Baik pendengar, kita balik ke lagu dulu. Nanti ada lagu apa ya tadi ya? Oh iya, Terpesona ya. Kemudian lagu Beban Asmara dari Iis Dahlia dan ada Permata Hati dari Mansur Geha.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Kodang duit pendengar, ini lagu terpesona. Saya pilihkan yang dari Lilis Karlina, Bang Arya. Semoga suka dengan lagu yang judulnya terpesona, terpesona, karena ada beberapa pilihan tadi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Idris.
0: Pak Idris, apa kabar siang ini, Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Masih di Sepumpang?
1: Ya.
0: Masih di Teleduh?
1: Ya.
0: Oh, masih. Kapan balik ke Lare? Belum?
1: Ya.
0: Kapan balik ke Lare? Belum?
1: Nggak dengar.
0: Tak dengar. Request lagu apa siang nih, Pak Idris?
1: Oh, minta lagu dari Maggie Z.
0: Okay. Ah, Maggie Z. Apa judul?
1: Lagu Tangisan Air Mata.
0: Apa judul?
1: Tangisan Air Mata.
0: Oke, Tangisan Air Mata. Salam-salam ada, silakan Pak Idris.
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Keluarga di Teluk Beton, keluarga di Setue, untuk Mario di Batu Hitam, untuk anaknya di Tanjung Ban, untuk Pak Adi dengan platornya.
0: Iya, yeah, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris di Teleduh Sempang, lagunya dari Maggie Z. Dan halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ah, akhirnya orang ganteng gabung juga. Apa kabar nih Abang Ganteng?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Ah, tak. Lagu apa ya?
0: Ah, lagu apa Bang Zai?
2: Lagu Tenda Biru aja.
0: Tenda Biru?
2: Iya.
0: Dari siapa nih penyanyinya?
2: Tak tahu.
0: Tak tahu. Bukan yang Desi Ratnasari bukan ya?
2: Tidak mandi
0: takut.
2: Tenda Biru.
0: Oh ada nih, ada.
2: Ada, jelas ada tuh.
0: Bagus, ada Tenda Biru.
2: Bang Zai mau mancing ini, pakai umpan cumi-cumi.
0: Oh, mancing ke mana Bang Zai?
2: Ya, mancing tadi Nono dari Rana antar cumi dekat Pelabuhan Pering. Hujan tadi, dia udah mancing ini, tapi belum narik ikannya.
0: Oh, di mana tuh posisi mancingnya?
2: Di laut nih, dekat Pering ini.
0: Oh, dekat Pering.
2: Dekat Penagi malam ini.
0: Oke lah, semoga banyak dapat ikan Bang Zai.
2: Iya, dalam pompong kena hujan lindung tadi.
0: Nah, bisa berteduh di pompong.
2: Ya, kalau di sungai malah angin kencang pun dapat.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Zai?
2: Iya, lagunya itu tadi ya.
0: Aman.
2: Salam-salamnya Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum
2: beneran ya.
0: Senyum jik-jik dengan Nunda Bang Zai.
2: Iya. Pelaternya siapa Bang Adi?
0: Ada Bong Hian siang ini.
2: Bang apa?
0: Bong Hian.
2: Bang apa tadi?
0: Bong Hian. Ada Bang Henry Bong siang Hen. Ini. Ah, Bong Henry
2: oh,
0: siang ini.
2: Itu. Senyum. Ada tuh, jangan lupa sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Sama Bang Adinya di Batam yang ganteng itu. Ah, jangan sampai lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berliannya. Ya, dia senang tidur itu orang, sehat katanya. Ada dengar juga semuanya lah, takut bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah, permisi kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zainuddin lagi mancing di Pering ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya tadi dari, oh iya judulnya Tenda Biru ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Orang Batubi.
0: Oh, Batubi, Mbak Ani, apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di Batubi hujan tak, Mbak Ani?
3: Gerimis nih.
0: Oh, gerimis. Oke, kayaknya merata lah ya hujan atau gerimis di
3: ya,
0: siang
3: minta
0: ini.
3: Lagu,
0: lagunya apa nih, Mbak Ani?
3: Lagu Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah itu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya untuk Mama dari Kijang, untuk kakak di Penadi, untuk adik Sebakung, Timah di Batu Bayan, Bainah di Batu Bayan, Ria di Batu Bayan, untuk Mario, untuk Kak Sinar tadi, untuk Pak Le
0: di Batu Pak Le, ada Pak Le ya. Yeah.
3: Untuk yang Ngah juga di Kijang. Untuk Pak Hadi juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ani di Batu Bi, lagunya Secangkir Madu Merah. Oke, kalau gitu kita balik dulu ke lagu nih pendengar ya. Nanti ada lagu apa aja ya, kita cek sound sama-sama pendengar. Ada lagu dari Tenda Biru judulnya ya. Ini yang nyanyi saya belikan, yang dari Mirnawati Dewi. Kemudian ada juga Senyum dan Air Mata Maggie Z. Dan ada ini dia, Cincin Putih Caca Handika.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dangdut dan masih bisa nih buat yang ingin gabung ya untuk dua penanggung terakhir di hari ini pendengar, silahkan di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Kasim, apa kabar siang ini Pak Kasim?
1: Wakil kami yang wakil
0: di kare hujan tak?
1: Hujan terus,
0: hujan terus, alhamdulillah. Gimana?
1: Kencang itu lagi.
0: Angin kencang juga, samulah. Sini pun tadi ya lumayan lah anginnya. Hujan angin lah ya. Silakan Pak Kasim, nari kes lagu apa siang ini?
1: Lagu poco-poco.
0: Poco-poco? Ya. Oh, sik.
1: Jadi hari itu. Sangat dingin. Lagi Pak Lupa. Ini Pak Lama ni
0: lagi tidak dapat. Tidak bisa lama.
1: Pak Lama.
0: Kenapa? Nak ke mana? Pak Kasim nak ke mana? Buru-buru.
1: Ya.
0: Tak ada luar. Okeylah. Ya. Ya, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim. Kalau di Kelari hujan angin ya sama lah ya. Di sini juga walaupun sekarang udah reda ya, tapi tadi ya lumayan anginnya, hujannya juga pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali Dangdut adalah kita Bang Hadi.
0: Ada Pak Yudhistira. Gimana kabarnya siang ini?
2: Baru turun dari gunung.
0: Baru turun dari gunung. Hujan-hujan. Kehujanan enggak Pak Yudhistira?
2: Iya, lo menjatuh Bang Hadi.
0: Tak, maksud saya kehujanan enggak tadi?
2: Sing lama saya yang kata ini saya kata luah.
0: Oke. Tadi kehujanan enggak Pak?
2: Lambatlah.
0: Yudhistira.
2: Macam lagu tu Bang
0: Hadi? Lagu apa?
2: Lagu dari Ida Lela dah naik belum?
0: Ida Lela belum.
2: Lagunya judul dia Maafkanlah.
0: Maafkanlah. Dari Ida Lela ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat Bang Hadi. Salam-salam sama Bang Kasim tadi.
0: Iya.
2: Aduh, Diana di Kupang, Bang Penjara, Bang Zainuddin kita, Mak Asri. Bang Jais di Selat Panjang.
0: Bang Jais.
2: Selat Panjang ini biasanya kalau kemarin itu tempat orang jual baju-baju baikon itu banyak itu Bang Di.
0: Ya, Pak 1000 yang lalu lah. Pak Yudhistira pernah beli?
2: Ya tahu, kami dah sering situ.
0: Oh, iya.
2: Maka saya tahu kan. Juga buat ini Teteh Nita, Teteh Kevin di Palau, juga Bunda Pemang di Palau. Dan juga paman saya di Tanjung Pinang nih, di Kijang.
0: Di Tanjung Pinang, ya.
2: Di Batu 20.
0: Oke.
2: Terus buat semualah pendengar tanpa terkecuali itu aja. Assalamualaikum, selamat malam, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat bertugas.
0: Tak sabar nak tunggu malam kayaknya Pak Yudhistira ya. Terima kasih Pak Yudhistira sudah bergabung. Dan lagunya ditunggu, ada lagu Ida Lela yang Maafkanlah. Dan Pak Yudhistira menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan ini dia langsung saja ada 3 lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Nanti ada Maafkanlah dari Ida Lela. Ada juga Poco-Poco dari Yofi Latul. Dan ada Secangkir Madu Merah dari Ica Trisnawati. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai sore ini.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 15, 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Di Ranai sore ini, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang, ada rekan Bung Henry dan juga Martina. Nanti pada pukul 17 ada rekan Haspera dan juga Bung Ihsan ya. Mendengar dimanapun Anda berada, di Ranai sore ini ya, tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, menemani Anda yang saat ini mungkin lagi JJS jalan-jalan sore, kan hari Minggu ya, jalan-jalan sore bersama keluarga, mau ke Pantai Tanjung ataupun ke tempat wisata lainnya, ataupun hari ini ada acara arisan, acara keluarga, dan besok jangan lupa anak-anak sudah masuk sekolah ya. Jadi persiapkan segala sesuatunya, bukunya, tasnya, kemudian sepatu ya, dipersiapkan karena besok orang tua sudah sibuk juga ngantar anak sekolah ya. Kegiatan sekolah sudah mulai besok tanggal 13. Dan kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan cuaca di daerah Sempang dan sekitarnya saat ini gelap ya, mendung. Tadi hujan, sekarang udah mendung. Jadi untuk Anda yang akan arah ke Pantai Tanjung, ke Teluk Buton, ke Kelanga ya, ke Sebada Ulu, ya harus berhati-hati. Tentunya jangan lupa sediakan baju jas hujan ataupun payung. Barang-barang yang dibawa betul-betul dipersiapkan, jangan sampai basah dan lain sebagainya. Mendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.
1: Hai semua, nah sekarang aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
2: Eh say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
1: Masa sih?
2: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
1: Mana-mana?
2: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
1: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
2: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
1: Iya juga sih.
2: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
1: Gak tahu deh.
2: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
1: Iya juga sih.
2: Tuh kan.
3: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Dari tadi buang kertas terus?
4: Salah terus nih aku ngeprintnya.
3: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
4: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
3: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
4: Pasti lama lah.
3: Nah, itu kamu tahu.
5: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Ranai sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja melaksanakan sholat fardu asyar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asyar. Semoga sholat dan amal kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, kami masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia menjelang ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar film Kartini versi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menjadi medium mengenalkan kembali pemikiran R.A. Kartini kepada generasi muda. Pemutaran film berlangsung dalam rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan, Kartini bukan sekedar tokoh yang diperingati setiap tahunnya. Menurutnya Kartini merupakan simbol keberanian, berpikir, belajar, dan memperjuangkan kesempatan setara. Dan ia mengatakan film ini mampu mendekatkan nilai perjuangan Kartini melalui bahasa visual. Medium tersebut dinilai lebih mudah dipahami generasi masa kini. Selain itu, film ini juga mengajak masyarakat bagaimana memahami perubahan yang bermula dari keberanian berpikir. Gagasan tersebut tetap relevan menghadapi berbagai tantangan zaman saat ini. Dalam kesempatan itu, sutradara film biografi Kartini, Hanung Bramantio, mengatakan film Kartini ini versi PBB tersebut berbeda dari tayangan bioskop. Ia mengatakan penyuntingan ulang dilakukan untuk menghadirkan nilai historis yang lebih autentik. Dan tentunya sementara itu, Direktur Tatah Veronica Rompis berharap masyarakat mengenal Kartini sebagai pemikir besar. Menurutnya, gagasan progresif Kartini dapat menjadi warisan intelektual bagi generasi muda. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, mantap.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Apa yang kau jijing tuh?
5: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
4: Terus kau nak buang kemana?
5: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
6: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
4: Itulah kau, jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
5: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
4: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
7: Masih mau buang sampah sembarangan?

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mendengarkan warta berita berjaringan Korwil Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau, dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
2: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kem utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kem, sehingga kita ungsikan ke kem utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
3: Evakuasi ya?
2: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program sekolah rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
5: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
3: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang, itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
5: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
9: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pendidikan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, itu diantaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar, mungkin ya insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa, Habib Kamar, dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
8: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
10: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
11: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
10: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
12: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya.
10: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumbuh 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI, ranai pendengar Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya, Frizal melaporkan.
13: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir, di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat, dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
14: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
13: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi Sar Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
15: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit, ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca, bisa diupdate di BMKG.
13: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
17: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris, alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
16: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
18: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BUMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
16: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, bagian dari Indonesia Emas. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zernata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya. Kita akan menuju Indonesia emas. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Nah, artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan? Ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya. Nah, artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tetapi ini merupakan investasi, ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu, ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita, ya. Kita berada di luar, kita lihat, ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin, ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Az-Zahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang kita tuh gampang rapuh. Kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu, Kak Mia. Dan juga grit, kegigihan. Nah, cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita gak boleh juga punya mental inferior gitu ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah diverse sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onah Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Karena kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka gak cari, yang jadi masalah kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota? Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
0: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai sore ini. Ranai sore ini. Rusatu. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Tadi sudah Anda dengarkan warta berita berjaringan Korwil ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 17 kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani sore Anda. Sore yang sangat dingin ya, karena di pemanis sekitarnya saat ini cuaca kurang bersahabat, mendung ya, gelap di sini. Jadi berhati-hati membawa kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4.

0: kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Natuna untuk sore hari ini diperkirakan berawan tebal, hujan sedang. Untuk malam dan dini hari secara umum dalam kondisi berawan, hujan ringan. Untuk dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan. Untuk esok pagi cerah berawan, siang hujan berawan. Kemudian malam dan dini hari cerah berawan. Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi informasi yang kami dapatkan dari BMKG Maritim Natuna.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh.

0: mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Ranai sore ini. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Ali Imran ayat 104 dibacakan oleh Suwita Eskom. Dan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Berbuat Baiklah Kamu Sebagaimana Allah Berbuat Baik Padamu, disampaikan oleh Hajah Rifah SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah atau amal kebaikan. Semoga sisa umur kita mendapat barokah dan segala amal yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita antarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan mengikuti sunnah-sunnah dan mencontoh akhlakul karimah beliau dengan harapan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mutiara senja kali ini berjudul Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu prinsip penting dalam bersosial adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai atau memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Hadis riwayat Bukhari. Aturan ini cukup sederhana, namun banyak yang belum menjadikan etika ini sebagai dasar dalam berrelasi dengan orang lain. Padahal ini adalah perlakuan yang adil dan saling menguntungkan. Karena kita memperlakukan orang lain dengan kehormatan dan pertimbangan yang sama sebagaimana yang kita inginkan. Selain hadis Nabi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 dan surat Al-Qasas ayat 77. Dua ayat ini memberi pedoman tentang etika hidup bersama dengan orang lain. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Hakikat perbuatan baik bagi manusia adalah segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Pertama, kita akan merujuk pada hakikat sebuah perbuatan, baik itu perbuatan baik atau buruk, bahwa selain setiap perbuatan itu ada balasannya. Al-Quran menjelaskan bahwa segala perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Tentu, prinsip ini dapat menjadi pertimbangan kita sebelum melakukan apapun, karena perbuatan itu akan kembali dan berdampak pada diri kita sendiri, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa idza ja'a wa'dukal akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjid kama wadkhulu awwala marra waliyutabbiru ma'alau tasbira. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah melihat hakikat perbuatan, kita akan merujuk pada ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik, yaitu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Secara jelas ayat ini mengajak untuk kita meniru kemudian meneladani segala perbuatan baik Allah kepada hambanya. Berikut
ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasba'a fi ma ataqallahu darul akhirah wala

kembali kepada kita. Dengan begitu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diberlakukan. Kemudian, relasi dengan menggunakan prinsip ini akan membawa pada ketentraman, keteraturan, dan kenyamanan sosial. Namun, di ayat terakhir ada level yang lebih tinggi, yaitu berupaya berakhlak sebagaimana Allah berakhlak. Artinya, bukan sekedar melakukan kebaikan, akan tetapi kita didorong untuk meniru akhlak Allah yang selalu menampilkan kemuliaan. Jika Allah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita bisa sebisa mungkin harus melakukan yang terbaik juga kepada sesama manusia. Terakhir, mari kita renungkan sudah berapa besar Allah memberikan kita kenikmatan dan perlindungan. Sudah sangat apa Allah menjaga iman dan kesehatan kita? Sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, menikmati hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, mari kita meneladani perbuatan Allah kepada kita untuk kita juga lakukan kepada orang lain, mulai dari orang terdekat, kepada diri sendiri, orang tua, kerabat, teman, bahkan kepada hewan, tumbuhan di sekitar kita dan seluruh makhluknya. Dengan begitu, kita berharap semoga Allah menambah kasih sayangnya kepada kita, karena kita terus mengupayakan kasih dan sayang kepada setiap makhluknya di muka bumi ini. Demikian Mutiara Senja kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Tempat sampahnya di mana?
2: Udah, sini. Biar aku yang buang.
1: Kok dibuang ke situ?
2: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
3: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak.
2: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
3: Iya, baru tahu.
4: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ya, halo.
2: Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Beb, dengerin aku dulu, Beb. Aku menjelasin semuanya.
2: Udah, gak ada yang lagi jelasin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ekonomi kita akan

0: Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga

0: dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
3: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
4: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
3: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
4: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
7: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
10: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
11: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
10: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
12: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua jadi ya belum tahu nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
10: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, saya bisa undur diri. Dan selanjutnya di Rane Malam, Anda akan ditemani rekan kami Hasma Yulis. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Tentang Pilihan.
1: Esensi buku tentang pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang seringkali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hedgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kita ikuti drama radio dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus.

0: melawan duduk berjam-jam demi kain kasar ini. Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dalawan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
1: Din, masih nitok murah, karena dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngape lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku benci Wan.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Andin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program A1 Radio Republik Indonesia Ranai. Dan di Ranai Malam, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama di Pesona Tebang Persada, Sumatera bagian selatan.
1: Halo Mang Cebice, di mana be berado sekarang ini? Kita melo acara Tebang Persada Sesumbaksel. Payu bergabung bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada ya. Kembali kita bersama di malam ini dalam program Pesona Tembang Persada Sumatera bagian Selatan atau Sumbaksel. Malam ini bersama saya Yulis Hamzah, dan kita sudah bersama dengan narasumber kita dari komunitas Sumbaksel ya. Ada Ibu Firdian Francisca, kemudian juga ada Ibu Ira Triwahyuni. Selamat malam Bu Firdian Francisca.
1: Selamat malam, ketemu lagi kita
0: ketemu
1: malam
0: lagi.
1: Ini
0: Mbak Dian ya kan?
1: Ya betul, Bice.
0: Bice Dian. Ada Triwahyuni, ini Bice juga
1: ya.
0: Bice Ira ya, ya. Selamat malam, gimana kabar malam ini, sehat?
2: Malam, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Walaupun di sehat. Kota Ranai
1: cuacanya dingin, habis hujan deras.
0: Sekarang enggak hujan lagi, tapi imbas hujannya dingin ya.
1: Iya betul.
0: Oke, untuk Anda pendengar, seperti biasanya, nanti kami juga akan undang Anda di line telepon di 0811703369 ya. Dan malam ini ngobrol kita atau topik kita tentang sejarah kuliner dari Sumatera Selatan, empe-empe. Nah, siapa yang enggak tahu empe-empe pasti tahu nih ya. Tapi mungkin untuk lebih detailnya, gimana sih sebenarnya sejarah dari kuliner favorit Sumatera Selatan empe-empe ini, nanti kita coba bincang-bincang bersama dengan Bice-Bice kita yang malam ini cantik-cantik ya, ada di Studio Persatu RRI Ranai. Dan Mbak Pera, mungkin Bice Dian dan juga Bice Irah, kita awali dulu, coba kita dengan lagu ya.
1: Ya boleh.
0: Baik, untuk anda pendengar, kita nikmati satu lagu dari Sumatera bagian Selatan.

0: laporan terkini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan acara kita untuk malam hari ini, kita akan dengarkan laporan terkini dari rekan kami Yus Pianti. Halo Yus Pianti.
2: Ya, halo, selamat malam rekan Hasma Yulis.
1: Baik, silakan untuk laporan terkininya.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi, dan pada malam hari ini kurang lebih 90 atlet kontingen Pemda Natuna telah kembali ke daerah di mana pada hari Jumat lalu para atlet kontingen tersebut bertolak dari Pelabuhan Uban menggunakan KM Bahtera 01. Dan cuaca perairan di kisaran Anambas hingga Natuna yang cukup ekstrim memang membuat beberapa atlet itu mengalami penurunan kesehatan ya, seperti muntah dan sebagainya. Namun dipastikan pada malam hari ini hampir 90 orang kontingen Natuna itu dalam kondisi sehat walafiat untuk tiba dengan membawa prestasi, ada emas, perak, dan perunggu. Dan nantinya setelah ini para kontingen akan dikumpulkan dan mungkin akan kembali bersama keluarga yang menjemput di Pelabuhan Penagi ini. Untuk sementara itu yang bisa kita laporkan, Yus Fianti dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi terkait Popda 2026 ke-10 Tanjung Balai Karimun berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di kegiatan Popda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di program Tembang Persada, Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan untuk malam hari ini ya. Oke, untuk bicek-bicek yang cantik, bicek Dian dan juga bicek Ira ya, sejarah kuliner favorit dari Sumatera Selatan, empek-empek ini memang cukup terkenal sekali ya di mana-mana. Nah,
3: sudah tahu semua ya, sudah umum, sudah menasional.
1: Jadi gimana nih sebenarnya awal dari munculnya empek-empek ini sebagai kuliner khas dari Sumatera Selatan nih, Bice?
3: Iya, kalau dulu itu nama empek-empek itu sebenarnya bukan empek-empek, sebenarnya kelesan.
1: Kelesan namanya.
3: Ya, tapi yang jualnya dulu, zaman dulu itu jualnya orang Tionghoa. Kalau di Palembang itu kan Tionghoa itu manggilnya kalau laki-laki itu apek, pek.
1: Yang jualnya ape.
3: Iya, ape-ape. Jadi karena kebiasaan manggilnya pe, setiap pe, jadi akhirnya pempek tersebutlah nama pempek. Jadi dari nama panggilan iya, pepek iya, itu iya. Ya.
1: Oh, awalnya namanya kelasan.
3: Kelasan ya, iya, kelasan. Betul.
1: Dan memang untuk makanan apa tadi kelesan ya?
3: Iya.
1: Ini memang identik dari kota Palembang ya, di daerah lain nggak ada gitu?
3: Iya identik. Kalau dulu kan kayak seperti apa namanya Pangkal Pinang itu kan termasuk dengan Palembang dulu Sumatera Selatan karena sudah mecah provinsinya. Sekarang Pangkal Pinang pun sama. Dia pempek juga identik sama pempek juga.
1: Sebenarnya untuk empek-empek ini sendiri ini sudah ada sejak kapan nih, Om Bicek?
3: Itu yang sejarahnya itu dari abad ke-16 sih dibawa sama orang dulu itu, zaman dulu itu orang kita Palembang itu dia bisa mengolah ikan. Jadi sama Tionghoa itu mereka menggabungkan dengan tepung. Jadi bekerja sama antara orang Palembang itu dengan orang Tionghoa, jadilah empek-empek itu
1: ini, ya. Jadi memang di Sumatera Selatan itu kayak ikan ya. Biasanya ini ikan apa yang dibuat empek-empek?
4: Sebenarnya ikannya kalau dari Sumatera Selatan itu biasanya yang terkenal dari Sungai Musi ya, seperti bleda,
1: ikan gitu, bleda kan.
4: Tapi tenggiri juga kalau dari lautnya. Nah, sebenarnya pempek sendiri pun itu sudah dari zaman Kerajaan Sriwijaya, dan kelesan ini merupakan makanan yang memang khusus untuk kerajaan. Nah, dulu awal-awalnya seperti itu, tapi memang akhirnya karena ikan di Sungai Musi itu banyak, bagaimana melimpah dan bagaimana caranya supaya ini bisa bertahan lama dan awet, makanya ikan itu digabungkan dengan sagu seperti itu akhirnya.
1: Tepung sagu ya.
4: Iya, tepung sagu.
1: Luar biasa. Berarti kalau zaman sekarang itu makanan premium lah ya. Kalau dulu kan makanan kerajaan gitu.
3: Iya. Sekarang semua bisa. Karena pempek di Palembang itu bukan hanya dari ikan.
4: Iya.
3: Kalau sekarang
4: udah banyak.
3: Banyak betul. Oh,
1: sudah banyak varian
3: berarti. Iya, banyak varian lah, banyak bentuknya juga sekarang kan.
1: Sebenarnya kalau awal-awalnya dulu menurut sejarah empek-empek ini terbuat dari ikan apa nih, Bicek?
3: Ikan belida.
4: Belida.
1: Oh, ikan memang ikan belida, belida ya.
3: Ikan belida terus mulai berkembang, ada ikan tenggiri, ada bisa pakai ikan gabus kalau di Palembang itu.
1: Jadi segala kalau sekarang segala jenis ikan itu bisa ya?
3: Bisa, bisa. Kalau yang bisa dagingnya yang lembut itu bisa diolah. Kalau misalnya daging keras kan dia biasa susah untuk ngolah. Makanya kadang nggak dipakai, misalnya ikan apa gitu nggak dipakai karena untuk kan dia ambil ikannya mau dikerok gitu. Makanya dipakai untuk buat pempek.
1: Iya, untuk Anda pendengar, di sini kami juga sudah buka line telepon ya di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan berbagi informasi tentang sejarah empek-empek ini, atau juga mungkin ingin berbagi resep untuk buat empek-empek juga boleh ya, request lagi juga boleh di 08-1170-33669. Bicek, untuk ikan belida ini kan ikan sungai ya, sungai asli Sungai Musi.
3: Iya, betul.
1: Nah, gimana kalau pakai ikan laut? Apa bisa? Kalau di sini kan kayak ikan laut.
4: Bisa.
1: Bisa.
4: Kebetulan saya udah pernah coba pakai ikan manyu ya.
1: Oh, di sini kan ikan manyu
4: favorit juga ya bagi orang sini. Jadi saya coba pakai ikan manyu, tapi yang jenisnya ikan manyu tahu ya kalau nggak salah ya, kalau kata penjualnya ya. Jadi itu ya lebih kurang enak sih, dan dia warnanya juga tetap putih, tetap cantik putih, itu ya, karena halus, memang daging daging ikan itunya juga putih.
1: Di sini kan juga banyak ikan tongkol, ikan bisa juga.
3: Bisa. Ya. Cuma kadang warnanya yang berbeda.
4: Iya.
3: Kalau ikan tongkol itu kan ada yang hitam,
1: ada hitamnya.
4: Makanya kalau mau cantik putih seperti pempek di Palembang itu kayaknya manyu bisa jadi salah satu alternatif lah gitu.
1: Ya, ikan yang dagingnya lebih putih ya.
3: Iya, ikan tenggiri lebih, kan kalau lagi musim-musim kayak gini ikan tenggiri banyak nih.
1: Ikan tenggiri. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kebersamaannya di line telepon 08-1170-33669 ya. Nah, Bicek, kalau melihat dari sejarah, kemudian juga kalau dilihat dari zaman sekarang ya, empek-empek ini masih menjadi makanan favorit untuk semuanya?
3: Iya, tetap. Setiap hari itu kalau orang Palembang di Palembang itu sarapan pun tetap makan pempek, ngirup cuko kalau kalau tidak ngirup cuko itu rasanya bukan orang Palembang.
1: Jadi lidah sudah terbiasa ya. Iya. Gimana dengan anak-anak zaman sekarang?
3: Tetap di Palembang itu tetap cuko, tetap pempek yang cuma pempek. Mungkin kalau zaman sekarang itu untuk buat pempeknya itu mungkin ya, mungkin kalau zaman sekarang nggak bisa buat pempek, mungkin cuma bisa makan.
1: Gitu ya. Maksudnya ini kan perbandingannya nih, persaingannya kan dengan makanan-makanan lainnya ya, makanan-makanan yang lebih modern dari luar negeri dan segala macamnya. Tetapi empek-empek nggak ketinggalan ya?
3: Nggak, tetap khasnya Palembang itu tetap nggak ketinggalan. Jadi setiap orang yang pulang dari Palembang itu tetap pempek yang dibawa. Nomor satu itu tetap pempek.
1: Iya. Ini untuk anak-anak zaman sekarang ini variannya mungkin ada ditambah atau dikurang nggak ya? Atau gimana?
3: Banyak varian pempek itu, ada pempek kapal selam, ada pempek lenjer namanya, ada pempek keriting, ada pempek adaan, ada yang lenggang,
4: pempek kulit juga.
3: Pempek kulit.
1: Bicek, kalau zaman dulu empek-empek ini kan dari ikan, terus pakai isian, kan ada yang isinya telur. Kalau dulu pakai seperti itu enggak?
3: Iya, tetap kayak gitu. Awalnya dulu kan mungkin pempek lenjer ya, mungkin variannya sekarang ini udah banyak yang lain-lainnya. Awalnya kan dia cuma penggabungan ikan sama tepung.
1: Jadi nggak ada isinya.
3: Nggak ada isinya. Semakin maju udah kan banyak. Jadi kalau yang isinya telur itu yang disebut kapal selam.
1: Oke. Okay. Baik, untuk Anda pendengar silakan kami tunggu di 08-1170-33669. Ingin request lagu juga boleh. Kita sapa juga nih buat siapa? Mice Pespa sekarang lagi di luar kota dia. Mudah-mudahan lagi nyimak siaran kita ya. Bolehlah gabung bersama kami, nanti kita tunggu request lagunya. Oke, Mice Ira dan juga Mice Dian, ingin request lagu enggak nih?
3: Boleh, boleh. Saya boleh minta lagu Toboto Boto enggak?
1: Kita coba cek.
3: Udah lama gak denger lagi.
1: Toboto Boto ya.
4: Kangen banget.
1: Dan untuk pendengar kita yang ada di luar sana ya, atau dimanapun berada, juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ya. Dan sekarang ini juga bisa monitor di RRI Digital ya. Jangan lupa pilih RRI Ranai. Baik, untuk anda pendengar, kita nikmati dulu lagu yang direquest oleh Bice Dian.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Baik, berikutnya berapun Anda berada, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan ya. Silakan, kami masih buka line telepon untuk Anda yang akan gabung. Kami tunggu di 0811703669 ya. Masih bersama Bice-Bice dari Palembang nih. Ada Bice Dian dan juga ada Bice Ira ya. Bolehlah kalau mau sharing tentang MPMP, kami tunggu di line telepon ya. Bice, tentang empe-empe ya. Kalau sekarang ini empe-empe yang paling digemari itu empe-empe apa, Bice?
2: Tetap kapal selam, kapal selam kayaknya.
1: Kapal selam. Pasti kalau udah ngomong empe-empe pasti ingatnya empe-empe kapal selam. Ya. Baru nanti empe-empe lainnya nyusul.
3: Orang Palembang yang dimakan kapal ya.
1: Hebat ya. Baik, untuk ada pendengar kami tunggu di line telepon 0811703669 ya. Nah, setiap daerah itu juga punya makanan favorit, makanan khas daerah sendiri ya. Macam Bice-Bice merantau di sini juga pasti bikinnya empe-empe juga. Nah, ini ada bedanya kalau bikin di sini sama di Palembang sana?
3: Bedanya apa? Paling itu tadi kuahnya, cukanya itu cuko kalau ngomongin cuko.
1: Ya, kuah pempeknya ya.
3: Karena itu tadi kalau di sini tuh pakai gula merahnya itu beda. Kalau di sana itu ada gula, memang gula merahnya itu pakai gula batok itu. Memang beda gulanya. Jadi kalau misalnya di sini tuh kuahnya suka encer, lebih cair, lebih kan? Cair. Karena memang gula merahnya itu yang beda.
1: Beda di gula ya.
2: Dan mungkin di pemilihan ikannya juga, kalau di sini kan agak jarang tenggiri ya, walaupun kadang-kadang ada tenggiri bisa kita pakai tenggiri, tapi selain itu kita pasti akan mencari alternatif lain. Paling beda jenisnya.
1: Di sini kan lebih banyak ikan tongkol. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di line telepon ya. Untuk Anda yang akan bergabung, kami tunggu. Bice Ira atau Bice Dian, mungkin ada tips nih gimana biar bikin empe-empe itu lebih kenyal tapi nggak keras gitu.
3: Mungkin itu tadi, kalau antara kenyal keras itu mungkin ininya apa ya, bahannya dan cara pembuatannya. Jadi kalau pembuatannya itu, kalau kau pakai airnya itu, langsung pakai air nih, asal air es. Pakai air es, air es. Terus perbandingan tepung sama ikannya.
1: Biasanya perbandingannya berapa?
3: Kalau dia, kalau untuk jual itu biasanya satu-satu gitu. Kadang satu ikannya kilo. 1 kilo, tepungnya 1 kilo. Kalau untuk orang jual biasanya lebih, tepungnya dilebihin gitu kan.
1: Oke, mungkin kalau dilebihin ikannya mungkin lebih enak lagi ya?
3: Iya, betul.
2: Atau tepungnya yang dikurangi supaya memang ikannya lebih terasa.
1: Enggak pengaruh, tetap jadi ya.
3: Tetap jadi. Tangannya kali ya. Tangannya orang Palembang beda kali ya.
2: Tapi memang dia kalau pempek, buat pempek enggak, bukan seperti ngadon yang emang bener-bener. Iya, memang dia cuman
1: lebih lemah lembut ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan, kita masih bersama di line telepon. Untuk Anda yang akan bersama kami, kami tunggu di 0811703669 ya. Nggak bisa ditelepon, mengirim pesan melalui WhatsApp juga boleh. Kami tunggu di standby di line telepon kami ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di seberang sana? Halo.
4: Halo.
1: Dengan siapa, Bapak?
4: Asmadi di Cimaga.
1: Pak Ahmadi?
3: Asmadi.
1: Ya. Oh, Pak Asmadi di Cimaga, Pak Asmadi.
4: Yo,
1: ada Bice-Bice dari Palembang nih. Suka makan pempek enggak, Pak Asmadi?
4: Ya.
1: Ada Bice-Bice dari Palembang nih. Pak Asmadi suka makan pempek?
4: Ada tukang bikinnya di rumah.
1: Oh, ada tukang bikin. Pak Asmadi orang rumah orang Palembang enggak?
4: Iya.
1: Orang Palembang. Keren ya, bisa lah makan pempek tiap hari.
3: Malam ini buat enggak? Kalau buat kami ke sana.
4: Cara bikinnya enggak pernah nanya.
1: Oh, tapi dia tahu, dia udah ada resep pemikat Pak Asmadi nih.
4: Nah, sering dia bikin.
1: Pak Asmadi.
4: Enggak bikin enggak. Ya.
1: Apa rasa makan pempek tuh?
4: Nah, suka.
1: Sedap kan?
4: Senang makannya. Senang makannya.
1: Kira. Pak Asmadi mau request lagu dari Sumatera Selatan?
4: Ya.
1: Mau request lagu? Atau ada yang ingin disampaikan tentang empek-empek atau bicek-bicek mau disapa? Silakan Pak Asmadi.
4: Sama. Emang enggak tahu sama sekali itu. Tahu melihat aja orang bikin.
1: Oh, tapi suka makan.
4: Makan. Okay. Enak, banyak makannya.
2: Belum habis belum berhenti. Ya.
1: Oke, Pak Asmadi.
4: Ya, nih. Apa nih, selamat malam Cek yang di sana, mudahan sehat selalu.
3: Amin.
4: Ada sekretaris si kuat. Pak Ketua mana? Pak Ketua di mana kini?
1: Oh, Pak Ketua.
3: Kebetulan Pak Ketua kita lagi cuti, lagi berangkat ke Batam.
1: Lagi di luar negeri.
3: Lagi di luar negeri.
4: Itu aja lah, lagu Rimba Bujang ya lah.
1: Rimba Bujang, oke.
4: Okay. Ya, selamat malam.
1: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmadi di Cemaga. Suka makan Palembang, karena orang rumah orang Palembang katanya sering bikin pempek. Walaupun tak tahu cari bikin. Baik, untuk anda pendengar, kami masih nantikan di line telepon 0811703366. Untuk anda yang akan bergabung di malam hari ini ya, mungkin ingin cerita-cerita tentang pempek ya, kami juga tunggu. Kita bersama nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Bicara Ira dan Bicara Dian, kita putar aja dulu ya lagu yang sudah di request oleh Bapak Asmadi tadi.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama untuk Anda jelang pukul 21. Silakan yang ingin bergabung, kami masih tunggu di line telepon 08117033669 ya. Masih bersama Bice Ira dan juga Bice Dia. Bice, untuk sekarang ini kan sudah tinggal di perantauan, sudah tidak tinggal di Palembang lagi. Ini masih untuk makan empek-empeknya ini masih setiap hari?
0: Alhamdulillah masih setiap hari karena selalu stok pepek di rumah.
1: Stok itu bikin atau dikirim dari tempat
0: asal? Kalau dikirim itu tetap dikirim. Terus kalau memang habis selalu buat
1: sendiri.
0: Buat
1: di
0: sendiri
1: sini,
0: ya. Jadi kalau pengen kayak gini lagi musim kayak gini tinggal goreng. Yang penting ada stok kuahnya, cukonya.
1: Cukonya ya. Kalau Bice Ira gimana?
2: Iya, kalau saya sendiri dan keluarga alhamdulillah memang makanan favorit juga ya. Jadi kalau emang nggak ada tenggiri yang bisa kita buat, kita buat
1: tangkol lah gitu ya. Yang penting namanya
2: pempek.
1: Oke, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nggak asing suaranya ini. Siapa ya?
3: Ini para penyiar ya.
1: Dengan bapak siapa?
3: Iya, ini suara yang tidak asing, jadi memang udah familiar. Ya, menyapa-nyapa buat narasumber yang sudah mengorbankan
0: ini?
3: Waktunya malam ini.
1: Mengorbankan waktu.
3: Iya.
1: Belum Idul Adha, Pak?
3: Belum ya. Ya, ini Mbak Sulis udah ditanya belum para narasumbernya itu tukang bikin pempek atau tukang makan pempek?
1: Serba jadi kayaknya. Kok diam-diam? Gimana kabarnya malam ini, Pak?
3: Gimana suaranya kurang jelas?
1: Oh, kurang jelas. Oke, jauh berarti ya. Gimana kabarnya? Mungkin Bapak ingin request lagu, bisa langsung aja, Pak.
3: Kalau request lagu kami serahkan pada narasumber lah, itu tukang penyanyi semua itu. Iya.
1: Udah makan ya, pempek malam ini?
3: Gimana?
1: Udah makan pempek malam ini?
3: Oh, belum, udah lama nggak bikin lagi nih.
1: Oh, nanti kita tunggu undangan dari Bice Ira atau Bice Dian.
3: Tukang bikinnya lagi ini lagi sibuk, jadi belum bikin lagi nih pempeknya. Tapi stok cuka masih ada, seperti yang tadi Bice Dian bilang. Kalau ngirup cuko setiap pagi itu tetap. Jadi kalau cuka itu Mbak Sulis itu nggak harus dengan pempek.
0: Dengan
3: jadi,
0: pisang goreng ya?
3: Kalau kami di Palembang cuka itu bisa dicocol dengan pisang goreng, dengan kerupuk. Nah, itu itu khasnya cuka. Jadi makanan khas kita ya istilahnya tidak harus menunggu jadi pempek betul gitu kan.
1: Berarti ini kebalik, yang favoritnya bukan pempeknya, cukonya.
3: Ya. Kunci pempek itu memang cuka, betul yang dibilang oleh para narasumber tadi. Kalau walaupun pempeknya terbuat dari ikan yang mahal ya, tenggiri dalam hal ini. Nah, kalau cukanya tidak kena, tetap berkurang
1: nilainya. Tidak berasa pempek ya.
0: Kurang abdol lah ya.
3: Tapi kalau cukanya mantap, walaupun dia tanpa ikan, ya, kalau kami nyebutnya pempek gendom. Nah, pempek gendom yang tanpa ikan itu tetap enak.
1: Yeah.
3: Nah,
1: itu. Baik, luar biasa ya, Pak. Baik, makasih Pak, udah berpartisipasi malam ini.
3: Ya, kami juga terima kasih buat RRI. Jadi malam ini kan kita sudah malam yang ke-9. Semoga saja tetap berlanjut. Ini titip salam buat Pak Ibu Kepsta.
1: Ya.
3: Apa kabarnya Ibu Kepsta? Sehat-sehat saja kan?
1: Alhamdulillah sehat. Beliau lagi di luar negeri.
3: Yeah. Oh, lagi di luar negeri. Semoga termonitor tetap membuka RRI.
1: Pasti digital, monitor.
3: Gitu, kan? Iya. Kalau ketua kami lagi di luar dunia nih. Dunia ranai maksudnya, tapi di Batam beliau. Jadi insya Allah sih dalam waktu dekat beliau balik lagi ke ranai. Jadi nanti mungkin akan mengisi lagi di RRI seperti biasa. Jadi baik. Terima kasih buat Bicek Dian sama Bicek Ira sedang ngisi malam hari ini. Semoga saja masih ada kesempatan malam-malam minggu depan gitu kan. Kami tunggu Bicek Mangcek yang lain yang nak ngisi acara di RRI Payu Diaturi gitu kan. Salam juga buat keluarga IKSN di Ranai dan juga yang ada di luar Ranai. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Yo, kami di Ranai alhamdulillah sehat-sehat walaupun tetap diguyur hujan ya hari-harian ini.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak.
3: Itu baik dari kami. Iya, ya, untuk lagunya kami serahkan ke narasumber lah dengan posnya nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, tadi ada pertanyaan ini, Bice-bice ini tukang bikin pempek apa tukang makan pempek?
0: Pasti makan itu duluan ya.
2: Makannya nomor satu.
0: Makannya sering, hampir setiap hari buatnya. Insya Allah lah, seminggu sekali.
1: Oke, Bice, dengan pempek ini kalau di Natuna ini ada peluang nggak untuk menjadikan usaha untuk dijual gitu?
0: Ada peluang. Saya pernah juga jual oleh yang langsung dari Palembangnya, ada peluang.
1: Berarti ngambil langsung dari
0: Palembang jual di sini? Iya, cuma itu tadi kalau mau kita stempel setiap hari itu kan ikan, kadang ikan tenggiri kan nggak setiap hari. Jadi kalau kita berubah rasa nanti kan berubah juga orang.
1: Oke, okay, iya. Berarti mungkin bisa, tapi
0: harus stop.
1: Harus stop, harus ya. Stop ya. Baik, untuk Anda pendengar masih di line telepon 0811703369, kami masih nantikan kebersamaan Anda untuk malam hari ini ya. Baik, Mbak Pera, kita selingi dulu dengan lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Baik, dengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di sesi terakhir untuk pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan untuk malam hari ini ya. Bice Ira, Bice Dian. Nah, mungkin ini sesi terakhir. Ini apa yang ingin disampaikan untuk semua perantau orang Sumatera bagian selatan yang ada di sini atau dimanapun ya. Kemudian juga pesan apa yang ingin disampaikan juga untuk generasi-generasi muda penerusnya untuk tetap mencintai makanan favorit empek-empek dari Palembang ini.
2: Mungkin dari saya dulu ya. Kayak kalau pesan dari saya sih, semoga perbincangan kita malam ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga semakin menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan kita terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Mari kita terus melestarikan makanan tradisional Indonesia juga, karena kan di balik setiap hidangan tersimpan sejarah, budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Oke, luar biasa. Jadi
3: kalau saya tadi udah disampaikan yang itu, saya untuk keluarga besar IKSN yang ada di Natuna, keluarga besar yang ada orang Palembang yang ada di Natuna boleh bergabung di perkumpulan kita IKSN, Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna, yang sekarang ini sudah dibentuk, dan mungkin banyak yang belum bergabung, belum tahu kalau kita ada perkumpulan di sini. Sesama kita orang Palembang boleh bergabung. Kalau masih bingung tempatnya, boleh datang ke RRI, nanya di RRI, dan kembali saya kasih tahu kalau kepala RRI ini juga kebetulan orang Palembang juga dan sudah bergabung di grup IKSN.
1: Baik, terima kasih Mbak Bice Dian ya, Bice Ira juga sudah gabung bersama kita di acara komunitas Sumatera bagian selatan untuk malam hari ini. Semoga di minggu-minggu yang akan datang kembali menyempatkan waktu untuk hadir ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, dan sebelum berpisah masih ada satu lagu untuk Anda.
4: Oh nah. Oh.

0: はない。
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kita bersama di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih bersama saya Yuli Samzah dan masih di line telepon 0811703-3669. Kami buka untuk Anda yang akan bergabung. Dan malam hari ini pilihan lagu kita lagu pop mancanegara ya. Silakan kita bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita putar lagu dulu. Oke, untuk Anda pendengar nanti silakan bergabung, kami tunggu di line telepon.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan gabung, kami tunggu di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali, orang juga gerindu buat memori lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
1: Orang Serahang, Mbak Yulis.
0: Oh, Bang Yudhistira.
1: Yeah,
0: apa saya. Kabar?
1: Kabar saya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya? Mbak Yulis?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Samalah kita.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga kita berkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sehat selama-lamanya kan gitu.
0: Abang Yudhistira.
1: Ya, saya.
0: Apa macam buah pisang?
1: Ya gitu belum jatuh, ya lama.
0: Oh, buah pisang pakai jatuh ke?
1: Belum, di masa kecil.
0: Oh, belum panen. Oh, murah rezeki, semoga lebat ya.
1: Yeah, itulah harapan saya. Itu kamu tadi, gitu lah.
0: Bang Yudhistira, apa lagu?
1: Lagu kita lah Mancanegara ya? Kalau begitu lagunya dari India saja judulnya. Mbak Yulis saja yang pilih, yang penting lagunya dari cewek ya.
0: Oh, lagu India. Boleh, boleh.
1: Salam-salam juga nih buat Teteh Dinda di Bogor. Purnama Sari. Diana di Kupang. Bang Temeji di Bangka. Mairona juga. Bang Jais di Herat Panjang. Ini untuk keluarga di Tanjung Pinang nih, di Kijang. Gang Melati Batu 20.
0: Okay.
1: Terus buat Manusu di Kalimantan Barat. Jadi spesial dia buat ni, buat Bang Martami di Temanjuk Besar. Juga Mbak Yeni di Tanah Hitam. Buat Mbak Mario, Mbak Zainuddin, Mbak Rusnah Sanyang Penjara. Mbak Yuli sama siapa belakangnya Mbak Yuli?
0: Mbak Pera.
1: Oh, salam aja sama dia ya.
0: Okay. Itu
1: saja. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat selalu dari saya. Itu saja.
0: Baik, terima kasih buat Bang Yudhistira ya dari Teluk Selahang sudah bergabung. Dan lagu dia malam ini lagu India, orang perempuan nyanyi ya. Dan untuk Anda pendengar, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang
2: selamat
0: Rindu.
2: Malam Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Ruang Rindu berbagi lagu. Dengan siapa nih? Ruang Rindu memori lewat lagu, ha?
2: Bang Putra BTL.
0: Oh, Bang Putra di BTL. Bang Putra.
2: Ya. Yeah.
0: Nama anak saya Putra juga. Nama anak saya pun Putra. Bunguran Timur Laut. Bang Putra.
2: Ya. Yeah.
0: Apa lagu?
2: Minta lagu Bunga Inggris.
0: Bunga apa?
2: Bunga Inggris dari Malaysia.
0: Oh, siapa penyanyi?
2: Tak tahu.
0: Okey, kita cuba cek lagunya ya. Kirim-kirim salam.
2: Salam-salam buat ke penyiar sama pelator. Buat Bang Mong di Tanjung. Buat Mbak In, Kak Intan atau Belian.
0: Ya. Yeah.
2: Di Tanjung Pinang.
0: Buat
2: Bang Mario. Buat Pak Zai yang paling ganteng itu. Buat Teteh Dinda di Bogor. Buat Kak Mus. Buat Lompis. Buat Bang Asri. Buat Bang Andi Gustira. Buat Bang Gustira tadi di Teluk Selahang.
0: Oke, itu saja.
2: Ya, itu aja.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
3: Nah, apa dia? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori
0: lewat lagu. Waalaikumsalam, dengan siapakah?
3: Sama Kak Sarina ini di Batam.
0: Kak Sarina?
3: Iya, saya boleh tahu penyiarnya siapa ini baru monitor.
0: Oh, Yulis Hamzah. Malam nih sama ya. Kak Pera.
3: Kak Pera?
0: Yulis Hamzah, operatornya Kak Pera.
3: Kak Vera. Sehat selalu ya sama keluarga.
0: Alhamdulillah. Kak Sarina sehat juga ya.
3: Iya.
0: Apa lagu malam nih?
3: Lagu dia dari Ipang, boleh nggak ya?
0: Boleh. Malaysia kan?
3: Iya, Ipang Sakit Dalam Bercinta.
0: Oke. Okay.
3: Nah, salamnya buatnya Kak Berlian di Tanjung Pinang, buat Pak Asri, buat Bang Andi yang di Batam juga, buat Bang Zai yang ceria selalu, buat Bu Parida di Palu, buat siapa ya, buat Bang Ar, buat Kang Irwan ya di Bandung, buat semua aja lah Mbak ya. Makasih, sehat selalu sekeluarga yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina dari Batam ya. Baik, untuk anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.26 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami sapa kembali anda di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku cuma gara-gara cewek itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai masih bersama kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 0811 70 33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Sudah tersambung dengan siapakah di sana? Halo. Oke, nampaknya belum koneksi untuk komunikasi ya. Dan untuk Anda pendengar, kami sampaikan kembali bahwa untuk malam hari ini pilihan lagu kita di Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, kami tunggu Anda yang masih banyak sekali kesempatannya jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, lagu-lagu mancanegara ini akan kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani?
1: Ya.
0: Mak Nani dari mana?
1: Sungai Ulu.
0: Dari Sungai Ulu. Oke, Mak Nani apa lagu?
1: Lagu dari Malaysia aja, Mbak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Terserah.
0: Oke, nanti kami pilihkan ya.
1: Salam-salamnya untuk semua yang bergabung, jemaah, untuk Mbak juga. Mbak platformnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani dari Sungai Ulu ya. Dan kita sapa kembali. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bebek Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapakah?
2: Dari Bandung Timur, dari Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan?
2: Iya.
0: Oke, dari Bandung Timur. Oke, Bang Ahmad Irwan.
2: Baru 4 kali saya nelpon bergabung gitu kan.
0: Oh, gini ya.
2: Di Pro Dangdut di Ruang Rindu.
0: Oh, oke. Selamat datang di Pro 1 RRI Ranai.
2: Iya.
0: Gimana kabar?
2: Tahun berapa?
0: Ya.
2: Lagu lama.
0: Lagu pop pop mancanegara, kita mulai dari era 8.
2: Lagu ini aja. ABBA atau Abba Fernando.
0: Judulnya?
2: Fernando.
0: Judulnya apa penyanyinya?
2: Bukan, itu grup banyak ABBA atau ABBA, judulnya Fernando.
0: Oh, Fernando. Judulnya Fernando ada. Oke. Okay.
2: Nah, itu. Salam-salam ya. Buat Mbak Serina. Mas Prabu atau ada yang ada juga Mbak siapalah? Maurina dan siapa lagi buat semuanya aja, belum tahu, belum pada tahu saya semuanya ya.
0: Baiklah,
2: salam kenal dari saya dari Jawa Barat, anaknya buahnya Bapak Aing. Terima kasih ya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ahmad tadi ya, dari Bandung Timur sudah gabung. Dan kita sapa kembali di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oke, belum ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.48 menit waktu Indonesia Barat. Nanti silakan kembali bergabung bersama kami. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah ada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai, dan kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini yang dengar hanya suara aku. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Asri di Sulsel.
0: Oh, Bang Asri di Sulsel. Oke, Bang Asri, gimana malam ini?
1: Gimana kabarnya ini? Dian, cuaca?
0: Malam ini sudah tidak hujan lagi, tapi seharian tadi siang hujan.
1: Oh, iya kah? Masih salah lagu ini
0: manca, lagu Pak Mancanegara.
1: Saya pengen ke Malaysia.
0: Judulnya
1: Malaysia, kita pilihkan saja judulnya.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, saya kirim salam dulu ya.
0: Iya.
1: Ya, kirim salamnya buat si Ganteng, Pak Senudin. Senyum-senyum di sana.
0: Yeah.
1: Harus buat Mama Kembar, Tegin dari Bogor, Magdalena di Kupang, Lopis, Budi Maidar, ada Bang Rio, Bang Iwan, Bang Putra, Merona Medan, ada Pak Yudhistira, Ryan, ada siapa lagi buat Bang Andi di Batam, ada siapa lagi, Mbak Sarina, Kiu-Kiu, dia juga di Batam. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya saja, tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya. Dan di belakang Bang Asri, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Dalam merindu kembali memori lewat lagu sama menyulis yang cantik itu.
0: Oke, Bang Zainuddin kah?
2: Apa?
0: Bang Zainuddin yang ganteng itu.
2: Iya, kurang jelas suaranya.
0: Iyalah, langsung aja lah. Apa?
2: Aku di laut ini mancing.
0: Oh, lagi mancing.
2: Iya, di pompong ini.
0: Oh, alah. Semoga dapat.
2: Aku minta lagu Mayulis saja yang milih ya.
0: Oke.
2: Lagu dari

0: Eh, mana?
1: Lagu mancanegara.
0: Lagu dari?
1: Lagu mancanegara.
0: Kurang jelas ini audionya ini.
1: Yalah, nanti kami pilihkan aja lagu ya.
0: Menyuli saja yang milih ya, tapi lagu harus dari suara cewek yang merdu, merdu sekali ya.
1: Oke.
0: Lagu dari Malaysia.
1: Oke deh.
0: Salam-salamnya sama Mayuli yang cantik itu.
1: Yeah, makasih.
0: Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
1: Bener.
0: Iya, pelatarnya siapa?
1: Mbak Hespera yang cantik itu.
0: Siapa?
1: Hespera.
0: Hespera yang cantik itu. Harus senyum, Hespera, senyum.
1: Senyum banget.
0: Dan sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum, Kak Berlian, senyum. Datu sama yang dari Batam tadi siapa?
1: Sarina.
0: Siapa? Sarina dari Batam yang cantik itu, senyum Sarina, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Sama Bang Adi di Batam yang ganteng itu. Datu yang dengar dia semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah, permisi. Kata Diona di Kupang cantik itu, bye bye. Kata Tete bukan cantik itu.
1: Baik, terima kasih Bang Zainuddin di Batu Gajah ya. Lagi di laut, lagi mancing. Semoga lah banyak dapat ikan Bang Zainuddin. Dan untuk Anda pendengar, halo selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa nih?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Pas, lancar. Dengan siapa?
2: Oh, sama Dandi. Dandi nih, sama okay. Iko-Iko.
1: Dandi?
2: Ya. Yeah.
1: Apa lagu?
2: Lagu... Bentar, ambil napas dulu. Napasnya ngos-ngosan terus dari tadi nih ya.
1: Dari mana? Macam orang melari.
2: Gak ada dari mana-mana. Kehausan mungkin.
1: Minumlah dulu.
2: Iya. Lagunya... Lagu yang gampang-gampang aja lah. Karena masih Piala Dunia nih, lagunya The Cup of Life dari Ricky Martin ya.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada ya. Untuk Mbak Yuli sama operatornya itu. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Terima kasih Mbak Yulis. Assalamualaikum. Selamat
1: Waalaikumsalam
2: malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi dari mana ya, Masjid Agung ya, kawasan Masjid Agung sudah gabung. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu dan masih di line telepon. Kami hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kita sudah berada di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, kami masih tunggu. Silakan di 08-1170-33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Midai, Samsur.
0: Oh, Bang Samsur dari Midai. Apa kabar, ya. Bang Samsur?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Macam mana di Midai malam ini, hujan enggak?
1: Mendung ini.
0: Mendung? Kencang enggak angin di Midai?
1: Ya. Hujan. Alhamdulillah, kencang.
0: Kencang. Oke lah, semoga cepat teduh angin ya. Bang Samsur, nak lagu request lagu apa? Ya.
1: Lagu Malaysia dari UKAS.
0: Judulnya?
1: Judul Siapa Yang Merampas Cintamu.
0: Siapa Yang Merampas Cintamu. Oke, baiklah.
1: Ya, titip salam buat Mbak Yulis.
0: Ya, makasih.
1: Berlian. Mbak Zai. Bang Saib.
0: Ya.
1: Yang Ngaas di Sibintang. Pak Kasim di Klare, Dandi, Mbak Ngahje, Jais di Surat Panjang, khususnya ayah mertua Wan Ruslan di Seratas.
0: Iya. Baik, terima kasih Bang Samsur.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih sudah gabung, ditunggu lagunya ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Samsur dari Midai ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita masih nantikan kebersamaan Anda yang akan bersama kami di line telepon. Silakan gabung ya. Kebersamaan kita sudah tidak lama lagi ya, karena saat ini sudah pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di sesi terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, belum ya. Dan untuk Anda pendengar, di malam hari ini kita akan bersama seperti biasanya Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk selanjutnya, sambil menantikan Anda yang tersambung, kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah untuk program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Yuli Samza dan juga rekan Haspera. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pros 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Informasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat malam ini. Dan selamat malam untuk Anda jelang mengantar Anda tengah malam pukul 24. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan malam.

0: Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de hitian. Noda di kertas putih.

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget

dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya, menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. "Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?" Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, "Ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan?" Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. "Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?" "Ada gambar titik hitam di kertas putih itu," jawab si anak keheranan. "Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah, anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah."

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar yang budiman, kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rangsang Tepau.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita pungutI setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Haspera, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di Provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di Provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penegasan memang
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
1: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi 5 destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
0: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, Senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
2: Satu ya, pemenang mewakili dari 5 tim Jakarta
3: tadi. Selalu.
0: Sementara itu, pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap Senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dwayne Mbappe.

0: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya

0: Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti ya, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami hadir kembali memutarkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar, dan Opini.

Topik kita pada dini hari ini terkait dengan Hari Koperasi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-79. Selamat Hari Koperasi bagi kita semua dan juga teruntuk Anda yang juga punya peran dan juga mungkin menjadi anggota koperasi di organisasi Anda. Semoga semakin jaya organisasinya atau komunitas Anda begitu ya. Dengan adanya koperasi pastinya akan lebih memudahkan para anggotanya dalam mengembangkan usaha maupun keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan. Dan tema kali ini adalah Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Hari Koperasi Indonesia sejatinya sudah lahir sejak sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan, di mana diawali pada tahun 1886 ketika Raden Arya Wiraatmaja yang menjadi patih di Purwokerto pada saat itu mendirikan yang namanya Hub and Spar Bank, lembaga dengan model koperasi kredit yang dimaksudkan untuk menolong kaum priai dari cengkraman lintah darat. Dan upaya itu kemudian mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis, di mana Belanda ingin memberikan sumbangsih, memberikan peran yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dukungan terhadap berdirinya lembaga tersebut ya, Hub and Spar Bank. Perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, ditandai dengan pendirian Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil masyarakat Indonesia ketika itu. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar di Nusantara ini akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun masih dalam suasana dan situasi yang belum terlalu kondusif, ya, masyarakat tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama yang berlangsung di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan momen itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, kongres tersebut dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kongres tersebut menetapkan 10 keputusan, yaitu yang pertama dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, yang berkedudukan di Tasikmalaya. Namanya dulu masih SOKRI, kalau sekarang mungkin Dekopin ya, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian Koperasi Indonesia berasaskan gotong royong menetapkan peraturan dasar SOKRI. Pengurus SOKRI disusun secara presidium. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 45. Mendirikan Bank Sentral Koperasi, ditetapkannya pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit. Kemudian kedelapan, memperluas pendidikan koperasi rakyat. Kemudian distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang terakhir, memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Dan kita tahu Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, salah satu tokoh yang kemudian mendirikan atau menggagas hadirnya Sokri atau Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia, sebagai salah satu produk atau hasil pemikiran beliau berserta dengan para mantan pejuang lainnya agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik. Khususnya di saat itu pastinya kita baru saja merdeka, ya. Dan ya, masyarakat masih sangat sulit kehidupannya, masih belum kondusif, sehingga dibutuhkan solusi cerdas untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Maka muncullah Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang digagas utamanya oleh Bung Hatta.

Peran koperasi hingga saat ini juga pastinya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan membuka lapangan kerja, mewujudkan demokrasi ekonomi di mana penerapan sistem gotong royong ini menjadi asas wajib dan dilakukan secara demokratis dan kekeluargaan, serta membagi keuntungan secara adil di mana pastinya ada sisa hasil usaha yang kemudian dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi atau jasa masing-masing anggotanya. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan Hari Koperasi ini, dan mungkin juga bisa cerita seperti apa peran koperasi yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah jadi anggota atau pengurusnya. Anda bisa ceritakan ya kepada kami, atau bagaimana Anda menilai koperasi saat ini? Apakah masih betul-betul terasa manfaatnya dalam hal menggerakkan ekonomi kerakyatan? Silakan Anda catat nomor telepon kami, nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan Hari Koperasi Nasional dan juga sebuah lagu dari Rio Febrian berjudul Biarlah Sendiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Astuti, kabar sehat ya, Bu?
2: Iya. Ya.
1: Bu Astuti, kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Koperasi di DIY dengan seluruh badan hukum,
1: ya,
2: baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen, gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT, terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong itu. Artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Bakul Jogja ya, klinik koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAT atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu ya masing-masing diberi bintang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada ya, tadi 6 pembinaan SDM, lembaga AI, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas, sama pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, kalau koperasi tersebut sudah masuk ke APH, ini kami bintangnya langsung merah, jadi masyarakat bisa mengakses gitu kan. Sampai itu kadang gini, yang kami ini sudah masuk ke pengadilan, tapi koperasinya masih menjaring anggota baru. Nah, ini kan ini yang menjadi concern kami gitu. Sehingga itu kami membuka di klinik koperasi, bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ. Kami lakukan. Ini saya menjawab yang kedua dulu, kami ini kalau pengawas koperasi di kami, pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut seperti forum komunikasinya, itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas-pengawas dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting, sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki. Ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka. Nah, inilah kesadaran membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya. Ini perlu selalu di setiap kegiatan, di setiap ini, kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah disosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dari masyarakat. Perbedaan koperasi dengan perbedaan usaha lain apa? Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah milik. Pemiliknya adalah anggota, ini yang harus dipahami gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak. Ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini kami sudah membangun implementation of agreement ya dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMP kami bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan koperasi-koperasi eksisten kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pengabdian pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya buminya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkoperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu gitu ya. Sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah menyimpan anggota koperasi itu supaya mengasih menyimpan PA, supaya pinjam gitu. Pinjam itu kan yang beredar di masyarakat, bukan sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan badan usaha yang dimiliki bersama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan personal itu. Memang ini PR beratnya di koperasi ini, karena apa, kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi bahwa itu tua, sambilan, kuno dan lain pinggiran kecil dan lain sebagainya, itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif. Itu yang terus menerus gitu ya. Ini ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat itu memang kami sudah juga berpikiran, kalau tadi saya mendengarnya agak aneh. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi, seperti kalau misalnya ada reward untuk yang sehat.
1: Itu
2: memang harus
1: buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
2: Iya, supaya ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya, analoginya ya. Analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Pada saat badan saya enggak fit, saya enggak usah enggak penanganan, enggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya enggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Koperasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah, inilah yang harus kita pahamkan. Pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengawas itu harus bertanggung jawab kepada pemilih. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu disuarkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng. Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus menerus kita sampaikan.
1: Iya. Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia, banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan, ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya, mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Mbak Stuti?
2: Kan ada aturan di atas di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetap kalau kami dari pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu. Jadi nah ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa. Jadi karena apa ya? Atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya. Bahwa ini mulai tidak sehat itu tahu lah. Di sinilah kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang. Karena kadang kita pemeriksaan ya, kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadang yang ada dua data gitu ya, kami juga kaget gitu. Setelah dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah ini memang kadang. Jadi kita mengantisipasinya. Oh kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal. Itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik, Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Dengar Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI segmen Kopi. Dan kita masuk sesi interaktif ya, silakan bagi Anda yang ingin ngobrol bareng sama saya kali ini, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Kita bicara terkait dengan Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Di mana kemarin 12 Juli adalah Hari Koperasi Nasional ya. Kita tahu Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta ini telah menggagas adanya sebuah gerakan ya, pada tahun 1947 yang dinamakan dengan gerakan Sokri atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah pada tahun 68 menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin hingga saat ini. Seperti apa peran dan manfaat koperasi bagi Anda, atau Anda justru sebaliknya pernah menemukan pengalaman yang kurang baik, di mana tadi juga disinggung ya dalam dialog Indonesia Menyapa Malam tadi bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, ada Profesor Syahrir Ika, dan juga Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti, di mana ada anggota atau pengurus koperasi yang kurang amanah gitu ya, dana koperasi yang sudah terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan pengurusnya, sehingga para anggotanya ini telantar atau koperasinya ini bermasalah, tidak ada izinnya sebetulnya, namun kemudian keluar-keluar untuk menarik anggota yang ternyata koperasinya sebetulnya fiktif. Atau seperti apa, silakan Anda bisa share di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, peran koperasi hingga saat ini, apakah masih menguntungkan masyarakat, seperti apa peran dan manfaatnya bagi Anda, atau Anda ingin mengadukan hal-hal yang sebaliknya, boleh di segmen Kopi. Silakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, Bung Adani Sambil. Yang salah olahraga, jadi kangen hidup Kopi Pro 3 hari ini.
0: Iya, enggak apa-apa, saya jawab. Salam olahraga jaya, Bu Ria.
1: Salam olahraga jaya.
0: Iya, olahraga jalan, olahraga kan tiap harus tiap hari, jangan ada bola doang.
1: Iya, memang nanti ya, apa Argentina, Inggris, seru-seru dan nanti
0: deh. Iya.
1: Luar biasa. Lalu apa lagi, salam olahraga, tapi enggak apa-apa lah memang.
0: Selamat Hari Koperasi, Bu Ria.
1: Ya, memang ya, kemarin tepatnya di tanggal 12 Juli ya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya ya, itu sama Zahran ya, Bang Sabil ya.
0: Betul, Zahran. Iya.
1: Yeah. Selalu ya, sama pemimpin redaksi juga. Hari Koperasi ini nasional kemarin ya, tanggal 12 Juli ya. Tepatnya ke 79 kalau nggak salah.
0: Betul,
1: ya, Bang.
0: Betul, iya.
1: Ya. Pokoknya koperasi ini, pokoknya apa namanya, temanya nih Harkopnas ya tahun ini, koperasi budaya berdaya Indonesia berjaya, begitu ya, hampir sama berjaya, mengingatkan kita bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi, begitu kan?
0: Iya, nah, betul jadi, sekali.
1: Temanya ini memang kita kalau bicarakan koperasi ini tidak ada habis-habisnya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Apalagi opininya ini, operasi adalah sebagai pertahanan ekonomi ya, kerakyatan ya, secara filosofisnya apalah, dan konstitusional apa namanya, dari atau pasal berapa 33 Undang-Undang Dasar 1944. Ingat dulu masih zaman sekolah nih, nggak selalu Pancasila dulu P4 ya bang. Jadi kooperasi ini adalah wujud nyata ya demokrasi ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalis ya, yang sangat bertumpu pada modal besar. Kooperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong di tengah ketimpangan pendapatan. Kooperasi memberdayakan masyarakat agar terumput khususnya berlaku UMKM, petani dan nelayan untuk memiliki akses terhadap modal dan pasar tanpa harus dieksploitasi oleh tengkulak, begitu kan? Masih ada tuh. Apalagi koperasi desa menghidupkan ekonomi daerah itu udah pastilah ada, ya kan? Lagi tantangan dan luang peluangnya modernisasi, terus apa lagi bang Sabir? Kualitas SDM, ya kan? Pasti ada pengurus koperasi seringkali kurang memiliki pemahaman manajemen bisnis modern, itu pasti. Apalagi dengan stigmanya apa tuh bang? Stigmanya ini koperasi dianggap sebagai institusi kuno lah yang kalah bersaing dengan kooperatif swasta, begitu kan? Yeah. Jadi untuk menjadikan pilar utamanya yang tangguh, kooperasi harus bertransformasi dapat dicapai melalui digitalisasi layanan atau seperti simpan pinjam dan marketplace anggota serta serta regenerasi pengurus yang melibatkan anak muda yang melek teknologi, begitu bang Sabir ya. Nah itulah tanggapan dari opini dini hari di perdana ini ya. Jadi ingat salam jayanya. Jadi sekali lagi bang Lukman, marilah kita terus membangun kooperasi yang sehat ya bang Lukman. Mari kita terus membangun kooperasi yang sehat, profesional dan berdaya saing sebagai penggerak UMKM, membuat ekonomi desa serta pilar kemajuan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah ya, begitulah. Bang Sabi sampai ketawa aja. Terima kasih banyak waktunya bang Sabi.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Ini otaknya nggak boleh lagi lagi kopi Pro 3. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh ya, bukan hanya untuk NTT tapi seluruh Indonesia pastinya koperasi itu ya Bu Ria. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Matauli.
2: Ya, hari ulang tahun koperasi nasional.
0: Iya.
2: Pastinya kita apresiasi dulu ya kalau memang niatannya ini memang dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya.
0: Iya.
2: Dengan ada petani, peternak, nelayan, namanya desa. Ndeso gitu ya kan. Berarti kalau di Ndeso itu ya pasti kan masyarakatnya kepala keluarganya sedikit ya, jauh dari kemajuan kota, siklus ekonomi juga di sana nggak kelihatan. Sebelum ada Kopdes Merah Putih yang Pak Prabowo apakan ini viralkan ini, masyarakat udah berkooperasi, tapi kooperasinya bentuk cara-cara tengkulak ya, arisan kan gitu, Bung Sabil ya.
0: Iya.
2: Ya, kapan Bung Sabil dapat jula-jula ya, besok gitu.
0: Iya.
2: Tapi dikooperasikan dia kan, kooperasikan gabungan dari orang-orang yang pemilik modal. Ya misalnya orang-orang di kooperasi itu kan ada desil 1, desil 3 ya, yang gaji berapa ratus ribu ya per hari, per minggu gitu ya kan.
0: Iya.
2: Nah, tapi ikopdes ini kan kayaknya dibikin di tengah hutan, disuruh masyarakat beri ke situ, sementara aktivitas buruh pabrik di situ, manufaktur nggak ada. Gimana mau kooperasi bisa jalan? Padahal sebelum Kopdes Merah Putih diadakan, orang tanpa berkooperasi juga tahu ngebeli di mana warung-warung sembako yang murah kan gitu, warung kelontong kan gitu. Warung kelontong itu kan bagian dari kooperasi distribusi barang juga, Bung Sabil ya. Yang memang mau ditiru, mau di copy paste sama Kopdes ini. Tapi kan yang terjadi kemarin kan bukan pelatihan perkooperasian, malah terjadi komcat cadangan militer malah kan yang sudah dihentikan itu dulu kan. Bung Sabil. Jadi maksud kita gini, sayang banget APBN itu kalau SDM manusia mau dibikin di desa itu nggak diimbangi dengan kegiatan pabrikan yang ada di sana. Ya kan, mendirikan pabrik apa, kayak ikan, daging apa yang mau disebar, sementara akses jalan di sana juga penerangan, apa sekolah juga nggak ada, gimana orang di desa bisa mengelola Kopdes tadinya dibilang sarjana-sarjana itu diturunkan ke sana kan, SPPI, sarjana pembangun
0: penggerak Indonesia, pembangunan kan, Indonesia ya.
2: Ya, tetapi kalau mereka juga nanti jadi karyawan di sana tanpa ada UMR, padahal deson-desonya hanya bergaji desil 1, desil 3, ya gimana? Dia bisa mau pulang kampung, kan begitu?
0: Iya.
2: Belum lagi nanti terjadi inflasi, harga dolar, harga minyak, harga semua. Gimana nanti kopdes yang di tengah hutan itu nanti nasibnya? Listrik pun di situ nggak ada, misalkan. Belum lagi nanti kopdesnya hanya simpan pinjam doang. Minjemnya mau, tapi nyicilnya nggak ada.
0: Ah, itu sering kejadian kalau yang kayak gitu.
2: Ini maksudnya begitu loh, Bung. Tapi
0: yeah,
2: antisipasi. Ada nggak ini dari tim Pak Prabowo udah memikirkan sampai ke situ gitu? Jangan ini hanya seperti menghambur-hamburkan anggaran, tetapi lapangan kerja bikin-bikin pabrik itu justru nggak ada gitu loh. Yeah. Maksudnya. Gitu.
0: Baik, Pak Matoli.
2: Oke, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah dikonfirmasi sebetulnya bahwa untuk yang viral-viral itu ya, kopdes yang katanya di tengah hutan itu hanya terhitung jari, jadi 10 dari sekian puluhan ribu. Dan itu memang pastinya sudah dievaluasi oleh tim dari pemerintah ya, yang terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, yang nantinya para pegawainya itu akan menjadi pegawai BUMN ya, dari PT Agrinas gitu. Jadi itu nanti dievaluasi, dan yang viral itu sebetulnya hanya 0,sekian%. Jadi selebihnya Koperasi Desa Merah Putih itu ada di lokasi yang diklaim strategis dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa ya. Tentunya tujuan jadi dari Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih itu memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta penyaluran barang bersubsidi. Pastinya nanti akan sangat memudahkan perekonomian masyarakat. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Ahmad Sabil dan iya, Bung
0: Zahra. Iya. Apa kabar, Bu Indra nih?
3: Alhamdulillah, hari ini kita
0: bukan kopi bicara lagi
3: tentang bola. Iya. Tapi kooperasi.
0: Iya. Bu Indra pasti sering nih ada di
3: maju.
0: Sampai iya, apa lagunya tuh?
3: Iya, itu potongan lagu dari Mars Koperasi.
0: Iya.
3: Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang pada tahun 80-an saat Bu Indra mengajar di kejuruan jurusan koperasi.
0: Iya.
3: Itu dinyanyikan tiap tanggal 12 Juli. Tapi dengan beriringnya waktu, dari mulai itu jurusan yang paling tidak diminati oleh siswa. Mereka mau masuk, kalau sudah gak bisa masuk jurusan lain lagi,
0: pilihan ketiga
3: keempat,
0: keempat mah.
3: Karena kalau di SMA memang hanya tiga gitu, kan? Kalau di SMK itu ada empat jurusannya. Iya, malah lima sekarang dengan multimedia.
0: Yeah.
3: Nah, menguap begitu saja, tidak ada murid. Seperti juga jangankan di SMK-nya, perguruan tinggi-nya saja ikopin kan. Nah, itu menghilang juga kan.
0: Nah, itu kenapa Bu Indra melihatnya anak-anak milenial sama anak Gen Z kayak kurang kurang minat ke pendalaman koperasi nih?
3: Karena gaungnya itu rupanya salah arah, Bung Bung Sabil ya. Itu apa kan sekarang mau digalakkan lagi, mungkin seperti SPBU mulai dari nol. Iya, karena moto utamanya itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota.
0: Iya.
3: Nah, sekarang apakah itu juga bisa dijadikan landasan? Coba, modal dari anggota. Coba, sekarang dari anggota-anggotanya yang mana? tadi siang mendengar presiden mengatakan seluruh masyarakat di desa itu harus jadi anggota. Nah, mudah diucapkan tapi kenyataannya kan sulit. Nah, dulu aja ada KUD, ada KUT, bubar juga. Nah, kalau untuk apa di kalangan guru-guru sendiri ada dari anggota ya, ada simpanan wajib, ada simpanan bulanan yang terus bertambah, dan itu dijalankan oleh anggota, dipilih siapa pengurusnya. Nah, untuk anggota ada gunanya, kami bisa pinjam, apalagi saat apa?
0: Saat butuh.
3: Ini anak-anak mau masuk tahun ajaran baru ya.
0: Iya, seperti sekarang-sekarang ini nih lagi banyak dipakai orang tua.
3: Koperasi itu menolong sekali.
0: Iya.
3: Itu yang dirasakan. Jadi kalau mau diadakan koperasi Merah Putih juga, sistemnya harus begitu, harus dipikirkan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan sekarang masih belum ibu lihat itu gimana arahnya. Jangan hanya apa dibicarakan sampai apa itu semacam rapat di GBK dari seluruh daerah datang. Nanti takut-takutnya larinya ke APBN lagi, sulit lagi seperti MBG, seperti apa sekolah rakyat dan sebagainya. Wah, ini udah mau berita ya. Iya.
0: Iya, Ibu.
3: Terima kasih Bung Sabil, nanti dilanjut lagi. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan koperasi yang Ibu tahu.
0: Ya, wah, seru sekali nih, harusnya sama Bu Indra jadi narsum, harusnya Bu Indra ini. Tadi harusnya disandingkan sama dari yang dari BRIN nih nanti.
3: Nah, itu jadi rasa memiliki dari apa? Dari tiap anggota itu tidak ada, karena mana? Bukan dari kita, oleh kita, untuk kita.
0: Baik, Bu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif Bu Indra sebagai anggota yang pastinya sudah sangat sering ada di berbagai koperasinya ya, terlebih Bu Indra ini juga sebelumnya guru, jadi tahu lah seperti apa secara teori, kemudian prakteknya, peran dan juga manfaat yang dirasakan sebagai anggota, dan juga banyaknya hal-hal yang kemudian tidak relevan terhadap tujuan dan manfaat dari koperasi pada awalnya atau secara teorinya gitu. Bu Indra sudah merasakan itu dan seru sekali Bu Indra tadi menutup sesi pertama, sesi interaktif kita di Kopi kali ini. Dan jangan lupa kita ada sesi kedua ya, hingga pukul 2 pagi nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar bisa nanti lanjut kita di sesi kedua. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X10 menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
1: Kami di sini untuk belajar karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun pondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kasultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
3: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita akan perlu ingat lagi, saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
4: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi

0: Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion

0: Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Syahrir.
2: Pak Lukman ya?
1: Iya, Prof. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
1: Iya.
2: Yang ke-79.
1: 79. Iya.
2: Oke, iya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini, seperti apa, Prof, keberadaan koperasi di tengah masyarakat?
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, artinya secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50 kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya, itu baru dibuat tahun 50, lalu kemudian tahun, saya lupa lagi tahun berapa gitu, 53 atau berapa, itu baru dibuat Kongres kedua di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa nama gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya, ini Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya 47, buku merah ini. Saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato. Di hari koperasi di Bandung, dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah, dengan anggota yang baru kira-kira 1.100.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya, dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya, memang dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia, kan begitu kan? Perjuangannya lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sosok guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya, arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo, arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
1: Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
1: Iya.
2: Biasa begitu ya.
1: Iya.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat koperasi kan gitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau buat koperasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya. Nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Nah, pemerintah, kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu. Menyimpan, terutama menyimpan kan, menyimpan dari tata baik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya untuk membuat kepedulian terhadap masyarakat melalui apa yang dikenal dengan corporate social responsibility, kan gitu ya. Jadi mereka hanya bisa CSR saja. Jadi selain mereka setor pajak ke negara, bagi mereka membagi uang ke rakyat itu lewat pajak kan begitu ya. Tapi kan lewat pajak itu kan kembali ke mereka juga kan, memang aksesnya kan gitu ya. Nah, jadi kepedulian mereka hanya bentuknya CSR. Tetapi CSR itu sendiri karena kerelaan daripada bisnis itu, jadi tidak ada kontinuitasnya gitu ya. Dan nggak jelas bentuknya kayak apa juga tidak jelas gitu. Oleh karena itu teman-teman gerakan koperasi baru bersatu gitu ya, memikirkan diri mereka sendiri gitu ya, kemudian bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi aja begitu dengan swasta, tapi dia punya independensi.
1: Nah, gitu. Baik.
2: Jadi saya jadi satu aja ya, menjelaskan jadi satu paket aja. Oke, jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan? Jadi mestinya dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya ya ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Harus ikuti. Jangan keluar dari paket itu, ya, dari pakem itu. Kalau kita keluar dari pakem itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu, kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu. Ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat. Kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu. Kan begitu kan? Jadi membutuhkan SDM pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua adalah SDM yang bisa ngelola uang. Nah, yang ketiga adalah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik, kan begitu ya. Nah, biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini, itu yang terjadi malapetaka, gitu kan. Jadi misalnya mereka salah memilih, misalnya memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya kan? Kalau ketua koperasi itu dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi merangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah, disitulah dia moral hazard, dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia juga, kan begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah, koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah, pengawasannya harus lebih bagus, lebih ketat terhadap pola-pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira. Nah, kenapa manajer mengkemana? Berarti pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu, mungkin dari keluarganya pengurus atau orang paling dekat dari pengurus atau sekedar lihat dia sekolah bagus, tamu deh, seperti itu, tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu. Jadi banyak koperasi yang memiliki kas seperti kas cepat ganti itu, penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Jadi kalau dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil, kan begitu kan? Atau dia coba-coba lihat pengawasan nggak kuat, dia coba-coba. Atau rapatnya nggak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota, ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini 1-2 kali dia aman, nah dia naikin jumlahnya, lama-lama jadi besar, maka jadi masalah, kan begitu kan? Jadi menurut saya hati-hati kalau kita membentuk koperasi, bukan lembaganya yang paling penting di situ, lembaga penting. Tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Hal yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi. Kan begitu kira-kira ya. Nah, baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang. Teknologi berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
1: Pak Wibi di Makassar, karena banyak sekali nih Prof yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan koperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam tanda kutip berkedok koperasi namun tidak berasaskan tadi ya kekeluargaan ataupun gotong royong, ini bunganya cukup besar.
2: Ini ya bisa jadi koperasi seperti ini koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi dengan tujuan yang tidak benar. Seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Nah, bilangnya ya kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat, itu akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih, ya kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman, nah ini yang masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank.
1: Jadi so, tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya Prof ya, secara nasional?
2: Tidak ada, karena koperasi bebas saja. Bukan mereka, kan gitu ya. Nah, jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota kan lebih mahal lagi kan, supaya koperasi dapat margin kan, nah itu yang menyusahkan peminjam kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dengan adanya koperasi itu lu menghindari itu sebenarnya maksudnya, jangan terjebak kepada pinjaman-pinjamannya berbunga tinggi. Nah belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat. Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya orang-orang pasar gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Mm-hmm. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
1: Iya. Yeah. Mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya, Prof ya.
2: Rentenir bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah. Tapi karena tidak bisa, mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi, kan begitu ya. Jadi ini apa, lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena di koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri, kan begitu ya. Jadi menurut saya kalau koperasi bagus dari publik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik, gitu ya. Aset itu separuh diantaranya tuh udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun.
1: Iya.
2: Apa intinya? Nah, kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Atau koperasi Sidugiri misalnya. Koperasi jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Koperasi itu bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar ke koperasi yang bagus-bagus itu, tata kelolanya bagaimana. Tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
1: Dan pengawasannya kali ya, Prof ya.
2: Pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri, itu masalahnya. Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka. Misalnya kalau kita banking itu punya
1: LPS,
2: lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ini apa namanya, yang menjamin risiko gagal bayar untuk mereka yang punya tabungan di bawah 2 miliar. Gitu kan? Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman. Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya. Nah, sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tambah K, yaitu LPS Koperasi. Nah, gitu kan? Ini belum ada nih. Tapi kita mencoba menawarkan dulu gagasan kita ke pasar, ke publik ya, untuk nanti mendapatkan respon apakah koperasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk koperasi saja. Itu sehingga kita mengatasi masalah-masalah ini.
1: Baik. Prof Syahri Rika, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Banyak, Pak Lukman ya.
1: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan tema kita dini hari ini, yaitu Hari Koperasi Indonesia. Peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

0: Tadi sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dalam dialog semalam ya, bersama dengan kepala peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan sebelumnya juga sudah ada kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setyo Hastuti. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika uang iuran atau uang bersama yang dititipkan ke koperasi, uang anggota, uang kas anggota itu kemudian dipegang oleh pengurus yang kurang amanah. Dan kasus ini banyak, di mana banyak koperasi-koperasi yang pengurusnya menghilang begitu saja ketika anggotanya membutuhkan gitu ya, karena sudah merasa sudah invest, sudah bayar iuran, tapi manfaatnya ketika ingin diminta haknya ternyata tidak ada, tidak bisa mengakomodir kebutuhan anggotanya, padahal prinsip dari koperasi adalah asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, bagaimana juga meningkatkan peran koperasi di masyarakat? Tadi pendengar kita sudah juga menjelaskan bahwa gairah masyarakat terhadap koperasi ini cenderung menurun di generasi sekarang. Mungkin salah satu isunya adalah itu tadi, kekurang percayaan dan masih minimnya literasi tentang pentingnya koperasi ini. Pertama, koperasi memang harus siap untuk menjadi penopang ekonomi, maka perlu ada penjaminan dari negara bahwa koperasi, semua koperasi di Indonesia bisa berjalan optimal sesuai fungsinya. Tadi dari Profesor Syahrir Ika juga menguliti hal itu dan menginginkan adanya LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi gitu ya, supaya masyarakat ini mau untuk menjadi anggota koperasi sehingga lebih menggairahkan bagi ekonomi kerakyatan ya. Dengan banyaknya koperasi tentu saja jaminan akan adanya modal dan juga keuntungan dari koperasi tersebut bisa tersalurkan secara adil dan merata ke setiap anggotanya. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri, iya, dan Bung Jahran Saputra. Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Caswa juga sehat, sehat ya.
1: Sabil ya, sehat ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani Kopi Pro 3 dan ngopi bersama.
0: Wah, iya pasti.
1: Biar enggak ngantuk.
0: Betul.
1: Nah, karena enggak ada permainan bola ya, Bung, ya
0: hari ini. Hari ini off dulu, kan persiapan semifinal ada waktu 3 hari lah untuk istirahat ya.
1: Berarti nanti Selasa ya?
0: Iya, malam Rebo. Oh, Rabu dini hari atau ya Selasa malam, iya, sudah masuk dini hari, sudah masuk hari Rabu itu.
1: Oke.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Ini hari ini temanya apa ya?
0: Hari Koperasi Indonesia kemarin tanggal 12 Juli. Jadi kita membahas terkait peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Bagaimana, Pak Caswa? Pernah jadi anggota koperasi kan?
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Belum. Selamat Hari Koperasi ya. Heeh. Mm-hmm. Ke berapa ya? Berapa ya?
0: 79.
1: 79.
0: Iya.
1: 79. Ya, saya sih sebenarnya sih mau komentarnya seperti ini. Ya. Hmm. Kan itu yang saya tanyakan, maksudnya nantinya Merah Putih mau menyediakan koperasi juga.
0: Mau kan.
1: Koperasi tersebut itu hanya untuk meminjamkan apa apa yang namanya apa segala diadakan untuk sembako dan lain-lain, Bung Sabil. Ya, saya yang ditanyakan itu maksudnya operasi yang itu.
0: Ya, penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam juga nantinya ada, Bapak.
1: Iya. Tapi ini ada tapinya dari saya. Sebenarnya presiden kita bagus tujuan mengadakan koperasi.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, dan keduanya bagus juga apa yang namanya tujuan untuk di NBG juga ya bagus. Iya. Tapi harus dilihat sebelum kejadian ibaratkan yang sekarang akan dilaksanakan masalah koperasi di Merah Putih itu harus dilihat dulu. Jangan sampai ada permasalahan dibandingkan dengan NBG. Jadi seperti itu. Nantinya apa yang harus hati-hati itu nantinya, sekarang di NBG udah marak korupsi ya isinya kan seperti itu. Nanti di koperasi pun kalau tidak pengawasannya yang ketat itu akan kejadian lagi yang seperti itu.
0: Iya, baik.
1: Betul. Maka dari itu sebagai presiden, apalagi misalkan menyediakan gedung apa yang namanya kan Merah Putih di setiap desa, setiap kecamatan, itu harus dibicarakan dulu dengan secara dalam-dalam, jangan terlalu terburu-buru gitu. Masyarakat ini enggak ini kok, Bung Sabil, enggak terlalu kecoh. Apalagi zaman sekarang. Ini harus ada sedia ini gampang berbicara seperti itu, Mas. Tapi harus dipikirkan dulu berjalannya seperti apa, benarnya seperti apa, pengawasannya biar orangnya amanah seperti apa, terus bisa mematikan dengan ibaratkan persediaan barang-barang tersebut dengan yang udah tadinya ada berdiri di wilayah masing-masing tersebut apa enggak. Apakah ini perjalanan untuk membangkitkan ekonomi, selalu coba dipikirkan dulu. Jangan terlalu buru-buru, ini terlalu buru-buru. Jadi pidato ini terlalu buru-buru, gak memikirkan seperti itu. Kayak semacam di MBG kan seperti ini, Bung Sabil, katanya apa yang namanya MBG ini tidak akan diberhentikan. Itu yang berbicara seperti itu kan mungkin orang-orang yang ibaratkan di dalamnya yang seperti itu mendukung.
0: Baik, mendukung
1: tujuan seperti itu.
0: Kita sudah tanggap poinnya.
1: Harus diperhatikan dulu, harus diawasi yang benar. Jangan sampai terburu-buru yang seperti itu. Mungkin seperti itu aja.
0: Oke, baik, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di perencanaannya harus optimal dulu ya sebelum ada eksekusi. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi, selamat dini hari.
0: Dengan ya Sabil, betul.
2: Iya.
0: Sehat, Pak Leman ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ekopasi yang ke-79 Sabil. Semoga ekopasi kita Indonesia semakin maju.
0: Amin.
2: Dan semakin jaya.
0: Iya.
2: Dan para anggota, ketua dan anggota dapat bekerja sama dengan baik, Bang Sabil.
0: Amin, Bapak.
2: Jadi apa namanya ekopasi itu kan untuk kita semua, koh dan opasin.
0: Iya,
2: bekerja sama.
0: Koperasi berdaya, Indonesia berjaya, begitu.
2: Betul,
0: judulnya.
2: Jadi disitulah tempat wadah untuk kita semua anggota-anggotanya dan ketua maupun
0: lurus. Iya.
2: Apa namanya yang ada di dalam koperasi itu, Bung Sabil?
0: Iya.
2: Oh ya, Bung Sabil, ngomong-ngomong, kalau bisa kalau penelpon itu dibatasi waktunya, Bung Sabil, jangan panjang-panjang.
0: Iya, Pak. Pastinya ada momen untuk membatasi, tapi kan kita lihat dulu kondisinya. Iya.
2: Sesi pertama tadi kehabisan waktu.
0: Oh iya, mohon maaf, Pak Leman.
2: Itu bahasa waktunya habis itu.
0: Iya. Baik, Pak Leman. Terima kasih, Pak Leman.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Leman di Lampung tadi ya terkait Hari Koperasi Nasional, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya telah menjadi berperan sangat penting bagi ekonomi kerakyatan. Sudah banyak sekali dari kita yang terbantu dengan adanya koperasi ini ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari. Halo. Pak Pandu.
3: Iya, benar Mas.
0: Iya, Pak Pandu.
3: Hari Koperasi ya sekarang ya.
0: Iya. Iya, kemarin ya, sebetulnya 12 Juli.
3: Iya, 12 Juli. Kita kenangkanlah ini ya, Pak Bung Hatta kan.
0: Iya.
3: Tapi sebenarnya udah berjalannya masih belum apa ya, belum seperti yang diharapkan gitu.
0: Oh, kenapa
3: karena
0: tuh?
3: Sebagian belum jalan ya kan. Kan koperasi ini kan ada juga simpan pinjam ya.
0: Iya.
3: Ada yang usaha gitu. Tapi kalau yang simpan pinjamnya cenderung untuk apa? Untuk kebutuhan harian aja, enggak usaha kan. Di kantor-kantor, di sekolah gitu. Ada koperasi simpan pinjam. Dan mereka pun mengharapkan SHU itu. Padahal enggak ada usaha kan, hanya simpan pinjam kan.
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau menurut saya, kalau koperasi ini harus juga dibedakan usahanya itu sektor real atau non-sektor real. Maksudnya, kalau di anggota koperasi meminjam uang 5 juta itu dengan bunga katakanlah 2% gitu.
0: Iya.
3: Nah, dia pinjamkan sama tetangganya dengan bunga 3% atau 4%. Itu kan tidak sektor real jadinya kan? Enggak ya. Sederhana seperti itu. Jadi kalau sektor real itu dia pinjam uang 5 juta, uang itu diolahnya menjadi jualan gorengan, jualan martabak, jual apa. Kan harusnya begitu.
0: Iya, harusnya gitu.
3: Nah, seperti itu. Jadi kita mengharapkan memang koperasi ini memang harus disuntik lagi dananya gitu.
0: Iya.
3: Bagi yang mampu, anggota yang mampu, atau pemerintah juga harus.
0: Iya. Kalau yang pertama kasusnya sering jadi kedok untuk bisnis rentenir itu.
3: Iya. Dipinjam itu berarti non sektor real itu Mas ya?
0: Iya.
3: Iya. Itu kan enggak syariah juga, itu enggak syariah juga kan.
0: Berarti setuju ada pengawasan yang lebih ketat ya terhadap dana dari koperasi ini ya.
3: Iya,
0: Mas. Iya. Baik kalau begitu Pak Pandu, terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
3: Iya Mas, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu. Jadi memang tadi ya seperti narasumber paparkan, harus ada penjamin dari dana koperasi ini. Karena kalau banyak kasus seperti ini orang jadi malas juga jadi anggota koperasi. Karena banyak juga yang kasus-kasus di mana koperasi ini menggelapkan dana anggotanya ketika ingin diminta untuk mendapat bantuan malah dipersulit. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Selamat dini hari Bung Sabil. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Rino sehat juga ya di sana.
4: Alhamdulillah sehat. Bung Sabil sudah lama ini enggak bertemu.
0: Iya, Pak Rino kayaknya di acara-acara siaran bola kami juga jarang muncul ya.
4: Iya.
0: Suka bola tapi kan.
4: Suka sih bola makanya cuma di momen terakhir aja lah nanti ya kan.
0: Iya. jagoannya lolos enggak jagoannya?
4: Kemarin udah pulang duluan Brazil.
0: Oh, tuh. Ya, silakan ke topik tapi, kita ya.
4: Aku nitip salam Abdul ya buat sahabat Kotijen ya.
0: Boleh.
4: Bung Fajar, Bung Sadir, Bung Jaharan, Mentara, ya kan yang sama sekali jarang bertegur sapa sudah ya kan di program RF Kotijen Jakarta. Salam sehat, salam tangguh buat kalian, tetap semangat dari Medan.
0: Amin.
4: Nah, masuk ke topik Bung Sabil, nggak terlalu banyak nih terkait masalah koperasi ya.
0: Iya.
4: Nah, aku ngucapin selamat hari koperasi lah untuk Indonesia. Semoga koperasi kita ini benar-benar menjadi sokoguru ya kan untuk kedaulatan ekonomi rakyat secara utuh. Nah, kalau untuk koperasi Bung Sabil, saya nggak terlalu banyak, cuman saya berpesan kepada pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi untuk izin pertambangan rakyat Bung Sabil itu kalau bisa dipermudah izinnya dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah masing-masing, terutama untuk galian C ya. Nah itu bisa masuk ke dalam koperasi desa merah putih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bung Sabil gitu. Karena terkait kalau pengawasan ya koperasi sih sudah paham lah kan, apalagi kalau macam saya di Sumatera Utara ini pengawasan sih sudah maksimal ya, apalagi di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Nah yang belum koordinasi itu Bung Sabil, khususnya saya karena bicara di Sumatera Utara, itu antar kementerian, baik itu antar dinas ya, dinas SDM, di situ ada BWS ya, Balai Wilayah Sungai Dua Sumatera Utara, terus di situ ada apa, Dinas Koperasi dan UKM. Nah saya berharap dengan perizinan satu pintu ini mempermudah, karena pada saat apa ya, ada di daerah saya itu khususnya di Serdang, mereka itu masyarakatnya sumber pendapatannya dari hasil bumi, Bung Sabil. Jadi itu saya berharap kalau mereka mengurus izin satu pintu misalkan melalui ASS kan, tapi mereka juga harus koordinasi lagi ke dinas terkait. Maksud saya ada perizinan satu pintu ya kan untuk izin pertambangan rakyat. Jadi ketika misalkan mereka ingin menambang pasir ya kan, karena memang itu sumber penghasil mereka dari situ, nah mereka dipermudah, Bung Sabil, itu aja. Karena semalam baru ditertibkan tuh di Sumatera Utara itu di Serdang.
0: Ya, ya jadi kan? Itu di bawah kuasanya BBWS ya berarti ya, sungai iya, dekat-dekat itu, sungai gitu ya.
4: Iya itu kebetulan kan karena sepanjang aliran sungai Ular, karena itu katanya sih merusak konservasi lingkungan. Tapi kalau berdasarkan investigasi kawan-kawan katanya ya mereka memang sumber pendapatan dari situ ya kan, dan mereka menambang bukan dengan cara beko tapi dengan manual. Mereka sedot pasir, mereka filter lagi, baru mereka angkut ke ini kan, ke apa, mobil dump truck. Jadi saya berharap Bapak Presiden, terus Bapak Kementerian Koperasi dan dinas terkait, terutama Bapak Gubernur juga, izin permudah mereka lah, Mas Pak, apa Bung Sabil ya, supaya terbuka satu pintu gitu, nggak belit-belit, kasihan mereka.
0: Iya, gitu. Baik, Pak Rino.
4: Oke, terima kasih ya, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi ya, koordinasi lintas instansi harus ditingkatkan lagi, karena walaupun bicara soal koperasi dan UMKM, namun pastinya akan beririsan, banyak terlibat juga dengan instansi lainnya. Tadi kalau kasusnya Pak Rino, ya tentu saja kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya. Mungkin harus ada kajian dulu, dipresentasikan seperti apa eksplorasi tambang pasirnya. Apakah masih aman dalam standar lingkungan atau harus dievaluasi seperti apa. Itu tentunya harus ada riset terkait itu sebelum nantinya kemudian tidak ada permasalahan dengan dinas kehutanan atau BBWS atau siapapun lah stakeholder yang menaungi wilayah tambang pasir itu. Baru tentunya setelah itu semua clear ya, sehingga bisa beroperasi, bisa berusaha dengan baik dan lancar dengan dukungan dari koperasi ya. Semoga hari koperasi di tanggal 12 Juli kemarin menjadi momen untuk bangkitnya ekonomi rakyat, dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan pada akhirnya keuntungan bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya diharapkan kedepannya pengawasan terhadap banyaknya koperasi yang ada di Indonesia terkait dengan penyaluran dana dan juga ke pembagian keuntungan ya, ini bisa diawasi dengan lebih ketat lagi, karena sering jadi masalah. Dan juga modus operandi dari koperasi yang kemudian sebetulnya berkedok sebagai rentenir atau bank keliling semacam itu sering juga tuh mengatasnamakan koperasi tertentu. Apakah sudah berizin atau belum, itu juga penting bagi masyarakat sebelum menjadi anggota untuk mengecek, karena koperasi itu harus izin dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari kali ini, dan tetaplah bersama kami karena hingga pukul 5 pagi nanti masih akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan berbagai rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini. Sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
3: Ini kita selalu mengedukasi seluruh sekolah.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut.
1: Julian Alvarez! Wow!
2: Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina di bawah Messi yang memiliki

0: kualifikasi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.

0: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
1: Catatan peristiwa.
2: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
2: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun juga dari aparatus negara itu saling berkonflik satu sama lain.
1: Ya.
2: Nah, tentu di situ Presiden melihat bahwa hal yang demikian itu akan membuat akar masalah tidak akan pernah selesai diselesaikan. Oleh karena itulah di momen Hari Koperasi yang menekankan tema kerjasama dan juga sinergisitas itu menjadi momen penting ya, bagaimana kemudian hal-hal yang tidak produktif seperti itu bisa dihindari demi kemaslahatan bersama.
1: Tapi bagaimana mungkin Pak Wasisto, kalau kita lihat kan memang arah dan tujuan partai politik kan juga memiliki tujuannya masing-masing ini.
2: Ya, tentunya kita perlu melihat bahwa posisi partai politik kan yang khususnya yang di koalisi itu mendukung pemerintahan.
1: Oke.
2: Artinya secara garis besar mereka harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
1: Ya.
2: Karena kalau misalnya mereka masih mengutamakan kepentingan partainya, ya apa gunanya koalisi kan?
1: Ya.
2: Jadi memang di sini poin penting dari Presiden adalah ketika suatu partai atau partai-partai sudah berkoalisi mendukung pemerintahan, berarti baju mereka adalah baju pemerintah, bukan lagi baju partai yang selama ini mereka gunakan di kepentingan politik praktis. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin juga program-program yang lain yang perlu dijabarkan, tidak perlu saling bertikai satu sama lain.
1: Ya, artinya kan sebagian besar partai politik yang ada ini kan bagian dari koalisi gitu ya, Pak Wasisto ya. Namun ini apakah mengindikasikan memang adanya ketidaksolidan dari koalisi itu sendiri?
2: Iya, tentu kita melihat bahwa koalisi itu kan penuh dinamika, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Jadi kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang tinggi. Cuman kan hal-hal demikian perlu melihat konteks yang ada di depan mata seperti apa. Apalagi kan yang dilihat selama ini adalah capaian pemerintah, program pemerintah seperti apa. Tentunya kalau melihat demikian, pola pertikaian yang selama ini terjadi atau mungkin hal-hal yang seperti itu jangan diperlihatkan di depan publik gitu. Karena sama saja memperlihatkan adanya sisi kekurangan pemerintah yang tidak perlu diperlihatkan oleh partai-partai itu, seperti itu.
1: Iya. Kalau kita, ini bagaimana dampak komunikasi politik seperti ini terhadap soliditas koalisi pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Wasisto?
2: Ya tentu, kalau misalnya hal-hal demikian masih ada, akan membuat komunikasi itu tidak terarah ya.
1: Iya.
2: Karena tentu publik akan lebih melihat sisi konfliknya daripada sisi capaian pemerintah kan. Karena yang selama ini berita yang kurang enak itu menjadi bahan utama informasi publik. Nah, ke depan memang ada baiknya pertikaian demikian atau konflik yang demikian itu disimpan rapat-rapat ketika sudah membicarakan program kebijakan pemerintah. Karena itu bisa jadi blunder ke depan. Karena kalau misalnya ada masalah pertikaian sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak sesuai konteksnya atau mungkin menimbulkan interpretasi ganda di depan publik itu yang malah merugikan pemerintah sendiri di depan masyarakat.
1: Apakah ini juga mesin parpol sudah mulai bekerja jelang 2029, Pak Wasisto, kalau dilihat dari apa yang terindikasi dari sindiran dari parpol, dari Presiden Prabowo ini?
2: Ya tentu, sebenarnya kalau kita melihat 2029 sih jauh ya, Mas Lukman. Maksud saya, kita pun belum selesai UU Pemilu untuk disahkan. Bahkan tahapan pemilu pun juga belum dimulai kan. Lalu apa gunanya kita bicara 2029 sekarang? Karena secara politik itu masih jauh dan belum layak dibicarakan hari inilah. Cuman tentu yang namanya partai itu kan selalu ingin mendapatkan panggung ya, mendapatkan atensi ya. Cuman tidak harus dengan bertikai seperti itu loh. Karena kalau misalnya hal-hal demikian itu masih terjadi, ya itu malah justru menimbulkan narasi kontraproduktif di depan publik. Malah yang ada sindiran tidak hanya dari presiden tapi juga dari publik seperti itu.
1: Ya, meskipun kita ketahui presiden ini memiliki latar belakang partai gitu ya, Pak Wasisto. Namun dalam praktik pemerintahan, beliau juga juga harus mengelola kepentingan banyak partai koalisi. Bagaimana dinamika hubungan ini memengaruhi gaya komunikasi presiden kepada partai-partai pendukungnya ini?
2: Ya, tentu di sini kita perlu melihat ya, mana skala prioritas yang diutamakan. Apakah dalam kapasitas sebagai presiden atau kapasitas sebagai ketua umum koalisi partai. Karena dua ranah itu sudah berbeda sekali, pola komunikasi, pola pengarahannya sudah beda sekali. Jadi memang ada baiknya batasan seperti ini juga perlu diterapkan di anggota koalisi partai. Karena kalau misalnya masih bercampur aduk antara mana kepentingan pemerintah, kemana kepentingan partai koalisi, ya selamanya itu tidak akan pernah bisa sinergi kan. Karena lagi-lagi urusan pemerintahan dan urusan politik praktis itu memang beririsan. Cuman ada baiknya ketika sudah menyinggung soal rakyat, itu baju partai ditinggalkan dulu seperti itu.
1: Ya, artinya kalau kita lihat ya pernyataan presiden ini, apakah bisa ditafsirkan atau bisa menjadi sinyal adanya perubahan pola relasi kekuasaan ini Pak, antara istana dan partai-partai politik pada pemerintahan ini? Dan jika memang iya seperti itu, indikator apa Pak yang perlu dicermati ini?
2: Iya, tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas, Mas Lukman. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai. Karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan. Karena kalau misal mereka buat blunder, ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik seperti itu.
1: Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya, bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya.
2: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini, apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya. Dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai itu tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan.
1: Ya.
2: Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
1: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
2: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi. Sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tak bisa kita tolerir ya kalau misalnya itu sudah viral di masyarakat, karena lagi-lagi nama baik pemerintah itu menjadi taruhannya, Mas Lukman.
1: Iya. Kritikan ataupun sindiran yang disampaikan secara terbuka itu memang menjadi bagian strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik atau seperti apa, Pak Wasisto?
2: Iya, sebenarnya kan sindiran terbuka ini menunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja dan juga mengawasi internal mereka sendiri. Nah, tentu kita perlu melihat sindiran itu lebih pada peringatan pertama ya, kalau kita bisa baca levelnya. Mungkin ke depan nanti ada level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bagi bawahan presiden. Entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
1: SP1 gitu ya, Pak Wasisto ya. Kalau
2: ya, sampai SP1 belum, SP2 belum, SP3.
1: Kalau SP3 udah bentuknya tindakan ya, udah penegakan hukum ya. Baik. Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Pendengar, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Viva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Pak Viva hadir ya, Pak, di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
2: Ya, saya hadir di acara ulang tahun koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
1: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini, Pak?
2: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar kooperasi itu adalah menjadi bagian dari pengejawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kepartainya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu. Tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartian ini berjalan sesuai dengan konstitusi, dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan asas dan platform partainya masing-masing, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Partai politik itu adalah menjadi alat pemersatu bangsa, karena apa? Partai politik itu adalah institusi modern dalam demokrasi dan menjadi kekuatan yang mampu untuk mengumpulkan, menghimpun, menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara atau kebijakan publik lewat undang-undang atau peraturan daerah. Jadi yang ingin dikemukakan menurut tafsiran saya bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu, karena sebagai institusi modern, partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ, intinya.
1: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang presiden?
2: Ya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran besar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejawantahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu, yang ingin dikemukakan oleh Bapak Presiden beberapa waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya.
1: Yeah.
2: Kalau kemudian ada ekses penyimpangan, itu ya harus diperbaiki bersama-sama. Gitu. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk atas dasar undang-undang dan harus taat, tunduk, patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan koalisi, ya
1: tidaklah,
2: ya, sangat jauh sekali. Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik, dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
1: Iya, jadi Pak Viva, kalau kita
2: ada di jabatan itu koalisi rotasi tidak mas.
1: Iya, jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Yop Viva?
2: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik, karena bagi Bapak Presiden kritik itu adalah vitamin yang memperkuat tubuh dari pemerintah. Kalau kemudian dikemukakan di forum yang mana, saya rasa mau ruang publik, mau ruang internal, itu saya rasa sama saja. Intinya bahwa Bapak Presiden menginginkan agar partai politik ini berjalan, bekerja, berjuang sesuai dengan ideologi politik dan platformnya masing-masing, dan yang kedua sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan.
1: Ya.
2: Intinya di situ.
1: Ya, Pak, kalau kita lihat ya, di satu sisi partai merupakan pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada presiden dan kepentingan organisasi?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai politik. Jadi kami menjalankan cita-cita itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat eksistensi dan keberadaan dari para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
1: Ya. Iya, itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana Pak partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
2: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah yang jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui antara ataupun melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan kritik, itu adalah sebuah check and balances dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini menjalankan di DPR,
1: ya,
2: menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana-dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah. Jadi konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun, kritik itu adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi demokrasi dan juga untuk meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya rasa itu hal yang bagus sekali. Kalau kemudian ada kompetisi, ya itu nanti tunggu 5 tahun lagi 2029 ada pemilu, nanti kita akan melakukan kompetisi dan nanti terserah kepada aspirasi rakyat berdasarkan kepada aspirasi partai politik mana yang dipilih, kemudian untuk pilpresnya siapa yang dipilih. Jadi suasana konstitusionalisme dalam demokrasi itu sangat penting sebagai bagian dari proses penyelesaian demokrasi di Indonesia.
1: Pak Viva, mekanismenya seperti apa sih Pak jika di kemudian hari ini terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi konstituen partai? Ini apakah tadi ya melalui DPR gitu kebijakannya atau memang ada komunikasi internal antar koalisi atau seperti apa ini Pak?
2: Kalau kami sebagai Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah yang berada di dalam pemerintahan itu menjalankan seluruh kebijakan dari Bapak Presiden dan merealisasikan di lapangan seluruh program-program Asta Cita Presiden. Nah itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, BPK, BPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan non-negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi. Karena kekuatan non-negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan. Dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program pasar kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
1: Baik. Nah itu bagaimana Pak, kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
2: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota lembaga legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Nah, setelah bertemu dengan para konstituen, tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan. Karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Musrenbang Kap, Musrenbang Prok, dan Musrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana APBN atau melalui dana APBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
1: Ya, Pak Viva, kalau kita lihat ya, pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu.
1: Ya, Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Teman. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Shazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Shazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertambahannya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Mutia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Nah,
1: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
2: Ya, kalau di wilayah Teluk itu, kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex. Gitu. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan-hadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sebenarnya berhadapan-hadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah ya. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan-hadapan sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran, mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target oleh Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk Iran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan satu proxy of war, yang kedua dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Nah, inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Salah satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya yaitu War of Attrition. War of Attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Kita amatkan begitu ya. Diserang sedikit, rusaknya juga tidak fatal total gitu. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
1: Gitu. Ya, Prof, kalau gitu kita ya, lihat dan posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
2: Ya, kalau menurut regional security kompleks tidak ya. Secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan, Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu, tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika. Yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu kemarin pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak total, secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya, dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara Teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara Teluk yang lain. Itu yang membuat membuat pola regional security complex ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dekat dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan-hadapan, maksudnya opus ya, maksudnya itu saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS, tapi kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara Teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat ya, ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan-hadapan dengan Saudi Arabia gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran. Gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika. Gitu.
1: Prof, negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi, atau masih memiliki ruang untuk membentuk arsitektur keamanan internasional yang lebih inklusif ini, Prof?
2: Jadi kalau mohon maaf ya, Pak Sukman, saya itu kan teori, ya saya akademisi, jadi taunya itu antara teori dan kenyataan bagaimana ya. Ya, kan saya bukan pelaku, jadi kalau pelaku akan beda lagi ya. Kalau saya itu secara teori itu bisa kita itu sekarang sedang mengembangkan yang namanya the global south, sebaliknya negara-negara selatan itu bersatu, karena pernah itu mewujudkan negara-negara selatan bersatu, maka negara-negara selatan banyak yang menjadi merdeka bebas dari penjajahan barat, kan gitu ya. Kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok, dan itu menjadi kekuatan pada waktu itu, kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu. Lah yeah. Tapi sekarang Global South sekarang yeah. ini tidak sesolid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Nah ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah ya. Karena ini pertanyaan mendadak. Sebetulnya jumlah, misalnya natural resources itu ada di sebelah barat, di sebelah selatan. Bumi itu kalau dipisah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population. Dan secara teori politik itu kuat. Yang selatan itu cuman itu memang sumber daya manusia yang skilled ya masalahnya. Skilled teknologi itu mereka yang menguasai. Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining. Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining. Termasuk persenjataan. Kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Tasiman, bersatu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok ya, itu diberdayakan lagi, dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI ya dibanggakan. OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non-blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur ya, figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus terang zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, Gamaludin Nasser, ya Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan, karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Terus itu tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka percayakan Donald Trump yang orang kayak gitu. Ya udah negara ini kayak gini gitu ya. Karena hanya Donald Trump yang tampil, buktinya kita mungkin nggak suka, tapi itulah yang mendominasi politik internasional saat ini. Sementara di blok selatan itu kita mau percaya siapa? Pada Pakistan, pada Modi India, atau ini Saudi Muhammad bin Salman, kan tidak ada yang betul-betul dipercaya oleh hampir semua misalnya negara blok selatan itu. Persoalan kelemahannya adalah kita butuh figur internasional yang bisa menyatukan ini. Gitu ya. Jadi selama itu belum ada, kita carilah, atau kadang-kadang pemimpin itu kan bisa juga diciptakan, ya, didorong diciptakan itu bisa, ya sebetulnya kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul, tetapi juga didorong misalnya oleh PNI ya pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini.
1: Ini itu banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini, juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa Prof yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
2: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Lah masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita, kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
1: Bingung,
2: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini. Terus terang adalah Amerika Serikat, CS ya dulu itu ada tokoh-tokoh internasional. Ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian dari Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Lah kita bisa bayangkan, karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada Majelis Umum PBB yang anggotanya semua negara, ada Sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya itu hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto, itu kan pada itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Lah sekarang ini harus dirubah, Pak. Mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan, Mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain.
1: Iya.
2: Nah, Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
1: Iya. Agak repot ya di sana ya. Baik. Iya. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Iya, terima kasih.
1: Pendengar Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika mulai tanggal berapa, Pak?
3: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
2: Masih berlangsung sore ini, Pak?
3: Masih, jadi kita akan ada 3 sub-event ya. Yang pertama itu ada Karnaval, Karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
2: Oke.
3: Kemudian lanjut, kita ada 2 event, Asia Afrika Corner, itu pertunjukan seni budaya, termasuk diskusi kebudayaan, ada pameran juga, sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini...
2: Pameran apa Pak Adi?
3: Pamerannya ini kalau yang tadi yang corner itu pameran ada seni rupa.
2: Oh.
3: Jadi kita mengangkat kesenian, tapi kita beri tajuk untuk masalah cross cultures ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian. Ya,
2: Kita ngambil. Lalu ada pameran seni art ya. Lalu ada apa lagi?
3: Ada Asia Afrika Market tadi yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi
2: keynote
3: speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
2: Wah.
3: Di pagi hari tadi dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
2: Oh sebentar Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
3: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
2: Oh, tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
3: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat ya, masih dirawat di rumah sakit.
2: Oke, baik. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung, Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit, padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya. Dan sore ini udah di-update sama Pak Adi, kondisinya sudah mulai membaik ya Pak Adi ya.
3: Baik, perlu istirahat.
2: Perlu istirahat.
3: Diagnosa ya, diagnosa biar.
2: Oke.
3: Semoga mohon doanya ya. Mohon
2: amin, doanya. Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh ya.
3: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, juga saya mewakili beliau ya.
2: Jadi
3: yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
2: Iya, dan itu kebetulan ada Duta Besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
3: Iya, jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Karnival, itu ada 26 negara ikut hadir ya.
2: Wah.
3: Ada yang dubesnya, ada konselor, pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya, karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu, saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari, makanya banyak yang hadir.
2: Oh gitu, ya. Jadi ini schedule ya, ini sudah terjadwal, di undangannya sudah lama, dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
3: Ada 26 negara.
2: Oke.
3: Okay. 26 negara ya.
2: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
3: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrikanya April ya.
2: Iya.
3: April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga berapa 2 tahun 3 tahun ke belakang itu enggak bisa di bulan April.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
2: Amin.
3: Cuma memang spirit Bandung Spirit KA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
2: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
3: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu udah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
3: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival, kita juga ngambil nama Asia Afrika, makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
2: Wah, saya mah kalau ingat Bandung ingat kuliner, banyak banget makanannya. Marketnya itu apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah atau gimana itu yang bisa untuk berjualan, menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat ataupun turis itu siapa aja bisa atau gimana?
3: Jadi semua ini memang ketika kita buka pengumuman lah gitu ya kepada publik, kita mau ada Asia Festival, maka ada open call buat yang mau ikut karnival, yang mau pertunjukan seni, termasuk juga yang mau unjuk kuliner dan juga fashion. Ya. Ini kita open call, kemudian tentu yang berminat lebih banyak daripada yang bisa kita tampung ya.
2: Tentunya di sana untuk
3: jadi kita ada kurasi.
2: Oh, dikurasi dulu.
3: Karnaval dan pertunjukan seni itu kita undang pakar dari contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia dari ISBI.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian buat yang kuliner juga kita kurasi lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadi ya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval, Parade, ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga, cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
2: Bedanya apa?
3: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni, dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan beberapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
2: Oh iya.
3: Petaling Jaya itu, Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah tahun ini. Warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
2: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya, Pak Adi ya. Ini artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya, Pak Adi?
3: Kemarin waktu karnaval di Sabtu pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Savoy Homan dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup, dibukanya tadi siang, kemarin siang hari Sabtu jam 12.
2: Oke. Okay.
3: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang menuju ke Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, yang menuju Jalan Asia.
2: Oh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ya. Yang tanggal 2.
3: Saya juga sekarang lagi duduk di salah satu kafe di perempatan Haripan Braga.
2: Waduh, pengen banget nih.
3: Sambil mantau di lapangan ini, biasalah di Braga banyak yang seliweran. Tapi saya perhatikan lalu lintas tetap jalan.
2: Tetap jalan. Nggak bisa. Oke, jadi ini hari terakhir, tanggal 12.
3: Betul.
2: Pak, dalam ini kan agenda tahunan ya. Kalau gitu, mungkin setiap tahun punya tema yang diusung yang berbeda-beda. Tahun ini apa, Pak Adi?
3: Tahun ini kita mengambil, ini kalau dalam, karena ini kan international event ya. Kita pakai bahasa Inggris, Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jadi intinya kita melihat nih berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya, tentu di
2: Indonesia,
3: di Bandung. Kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama dan rising in harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi untuk bisa tumbuh bersama ya dalam kebaikan tentunya ya.
2: Yeah.
3: Itu temanya.
2: Oh gitu ya. Yeah.
3: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
2: Iya, yeah, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya. Oke, okay. Nah ini menarik ya bahwa kenapa hanya dua hari Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara perwakilan negara sahabat gitu. Buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa Pak Adi.
3: Kita milih dua hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Meskipun memang ada juga masukan-masukan, kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau dua hari itu tadi barusan ada ahli senimannya ya,
2: kurang ya,
3: akhirnya dibilang aduh ini mah kayak bazar apa namanya, pameran tuh minimal tuh seminggu karena biasanya dari pameran tuh dari hari ke hari itu tumbuh gitu ya, dari mulut ke mulut nanti muncul. Nah jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya, dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya, kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12 dan nggak banyak ya, hanya 20 itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
2: Karnival itu bisa digambarkan Pak, ketika saya datang sana apa yang saya lihat dari karnival ini Pak Adi?
3: Nah jadi di karnival ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya dari berbagai daerah. Bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya tuh dari India ya, dari India. Kemudian ada kemarin tuh ada juga muncul, ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
2: Okay.
3: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung dan itu pinter jaipongan coba. Cuma mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kimono gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi mereka nari jaipong.
2: Itu karnival itu artinya harus ada rute. Kalau gitu Pak.
3: Parade, nggak panjang sih ya.
2: Oh, nggak panjang, oke.
3: Okay. Titik 0 km Kota Bandung itu di depan gedung dinas Bina Marga Provinsi ya, PU-nya Provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka. Terus tapi belok di Cikapundung Barat, mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
2: Oh gitu. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma dua hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
3: Iya, tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
2: Oh iya.
3: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
2: Oh iya.
3: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi, pokoknya
2: banyak.
3: Nanti Agus.
2: Oh gantian ya. Waktunya dibagi-bagi ya.
3: Iya.
2: Oke, ini ini hari terakhir tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
3: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
2: Okay.
3: Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya. Oh. Ada namanya Taman Braga ya.
2: Oke.
3: Okay. Ini udah berjubel.
2: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
3: Okay. Jadi saya paling nanti mungkin jam 5-an kayaknya performance terakhir karena sore ini sampai dengan maghrib ya, sudah jam 6-an. Saya paling nanti yang musisi terakhir mungkin habis 3 lagu saya naik ke stage sebentar paling saying terima kasih pada warga Bandung dan pengunjung bla bla dengan ini nanti kita ini hati-hati sampai jumpa tahun depan coba kita aja.
2: Pak Adi, sebenarnya terakhir nih saya ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target gak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran Festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai gak? Tahun ini gimana capaiannya Pak Adi?
3: Iya ya, jadi gini, kalau Asia Afrika Festival tadi ini benar-benar connected dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan konvensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
2: Ke UNESCO.
3: Ya? Ini kan nggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu konvensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
2: Oke.
3: Okay. Sama Bandung juga udah jadi Creative City, masuk dalam UNESCO Creative City Network.
2: Ya.
3: Jadi itu modal kita sampai nggak ada gedung, tapi gedung-gedungnya ini ada gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan tadi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasar Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Ya.
2: Oh,
3: kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya, selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa, dan sebagainya, itu juga dipantau oleh Kemenpar.
2: Okay.
3: Dan tentu ini jadi inilah apa, tadi ada usaha kecil menengah juga ikut.
2: Oh iya.
3: Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya.
2: Okay.
3: Jadi kira-kira gitulah multi-purpose-nya ya.
2: Oke, kalau gitu kita kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival Asia Afrika. Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya nggak macet ya, Pak Adi ya.
3: Ini Kang
2: Fajar.
3: Ada yang terakhir ya, Kang Fajar ya. Dubes Palestina dia duduk di situ. Dia bilang begini, wallahi, this is the first time I have never seen the event like this before.
2: Jadi, alhamdulillah, senang banget.
3: Dia bilang pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer.
2: Alhamdulillah, responnya baik.
3: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini.
2: Oke, alhamdulillah. Ya, kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
3: Ya, Kang Fajar.
2: Sehat selalu Pak Adi.
3: Mari.
2: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Cunjunan Mustofa.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: 103,3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Farin Regi.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semu tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
1: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
2: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
1: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
2: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
1: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Catatan peristiwa.
4: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan ragam kuliner Nusantara kembali hadir di ruangan Anda dengan berkembangnya berbagai kuliner ataupun inovasi dari para pelaku UMKM di daerah. Seperti halnya di Kabupaten Sanggau, ini kedatangan inovasi baru yaitu Warung Zuki, sebuah nama dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengenalkan menu gimbap dengan adaptasi cita rasa lokal. Kehadiran kuliner khas Korea ini berhasil mengisi kekosongan pasar kuliner yang belum pernah ada di Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana Warung Zuki ini bisa beradaptasi dengan perubahan tren dan juga selera konsumen agar tetap menjadi salah satu pilihan kuliner favorit di Sanggau? Kita akan perbincangkan bersama dengan owner Warung Zuki, Zul Ruwari. Bicara soal Warung Zuki, ini menarik sekali ya, menu-menunya ada gimbap. Tapi boleh diceritakan dulu tidak awal mula berdirinya Warung Zuki seperti apa nih, Mas Zul?
2: Oke, terima kasih Pak Kavira. Oh, mungkin izin dulu saya memulai Warung Zuki ini di era perkuliahan sebenarnya, Kak. Mm-hmm. Jadi itu masih gerobakan dan variannya bukan gimbap lokal waktu itu, Kak. Masih atas sete taichan, ayam geprek gitu kan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena waktu itu manajemennya masih belajar gitu kan dari sisi pemasaran dan branding, ya akhirnya tutup tuh waktu itu tuh, Kak. Nah, sempat waktu itu kami ada suatu hal, jadi balik lagi kan ke Sanggau. Nah, pas di Sanggau inilah kami mau coba gitu, cuman karena ragu karena di pasarnya sini cuman ada waktu itu sushi kan, juga lumayan agak banyak juga. Jadi kami agak ragu gitu kan, apakah gimbap lokal ini bakal diterima gitu kan. Tapi setelah kami coba uji pasar gitu kan, rupanya produk kami ini diminati dalam minggu-minggu pertama gitu kan. Nah, hingga sampai saat inilah Warung Zuki masih buka, Kak, ya, dengan umur sekitar 1 tahun, Kak.
1: Oke, jadi dari tahun berapa ini mulainya, Mas Zul?
2: Kalau awal berdirinya di 2022, tapi baru mulai di Sanggau-nya itu di 2025, Kak.
1: Oh, tapi Mas Zul ini asli Sanggau?
2: Asli Sanggau saya.
1: Oh, oke. Sekarang kenapa memilih gimbap ya untuk produk utamanya?
2: Ya, karena sebenarnya kita untuk menguji pasar ini kan, Kak, karena di Pontianak itu sudah ada ya gitu kan. Nah, sedangkan di Sanggau ini belum ada. Dan ya sebenarnya iseng juga sih, Kak, namanya juga kita bingung kan, kita ya error kan.
1: Ya, trial error ya, dicoba-coba ya, dulu.
2: Coba-coba gitu, Kak.
1: Kalau resepnya dari mana nih? Ini kan khas Korea ya, makanan khas Korea. Ya.
2: Makanya kami beri nama itu namanya gimbap lokal, Kak. Jadi tapi rasa lokal, Kak. Makanya diterima masyarakat gitu.
1: Oke. Okay. Boleh dijelaskan juga mungkin ya, ada pendengar yang tidak tahu gimbap ini isinya apa saja seperti itu, Mas Zul.
2: Oke, okay, gimbap ini dia itu pertama nori, kita lapisan pertama nori.
1: Nori itu rumput laut ya?
2: Iya, rumput laut. Kemudian nasi, itu nasi campuran dari beras ketan dan beras biasa. Terus juga ada telur dadar, kemudian potongan wortel dan timun, Kak.
1: Jadi okay, baru disatukan ya, dipadu-padankan menjadi satu menu, menjadi gimbap seperti itu ya.
2: Betul, okay. Betul, Kak.
1: Ada tantangan tidak untuk memperkenalkan kuliner yang bisa dikatakan belum familiar ya untuk di wilayah Sanggau nih, Mas Zul?
2: Iya, betul. Tantangannya sih sebenarnya bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tahu. Terus juga sebenarnya gini ya kan, Kak, karena di Sanggau ini kan bisa dibilang mungkin orang-orangnya juga kurang ya untuk melihat Instagram dan sebagainya. Jadi awal-awal mula juga kita dibantu oleh akun Instagram lain sih, Kak, kayak Berita Sanggau. Jadi dia memposting kan produk-produk UMKM sehingga masyarakat Sanggau itu dapat gitu, Kak, atau menemukan gitu produk itu.
1: Kolaborasi juga ya dengan media lokal ya, sehingga di-upload di media sosial, akhirnya orang-orang di wilayah Sanggau mencari tahu ya tentang Warung Zuki ini, Mas Zul. Oke. Okay. Selain gimbap ada menu apa lagi, Mas Zul?
2: Saat ini kami masih menggunakan menu utama gimbap, cuman kami sebenarnya kelebakan juga sebenarnya, Kak. Jadi gimbap ini kan udah penuh gitu ya. Kami sebenarnya mau nambah ke menu varian seperti tteokbokki, terus juga corn dog gitu, terus juga ada french fries ayam gitu kan, juga dengan kentang. Cuman saat ini masih ini, Kak, masih mentok itu tadi, jadi masih belum bisa nambah gitu.
1: Oke. Antusiasnya seperti apa untuk saat ini, Mas Zul, dari masyarakat di sana?
2: Alhamdulillah saat ini makin nambah ya, Kak, ya. Dulu kalau kami itu kan menargetkan setiap harinya itu pengantar, dan kami ini masih online, Kak, ya, belum ada gerobakan.
1: Oh,
2: gitu kan.
1: Jadi masih made by order mungkin ya?
2: Iya, betul-betul. Kami hanya aja online ini, Kak. Ini kami target. 20. Cuman kalau misalnya alhamdulillah tembus di 50 porsi ke atas, Kak.
1: Okay.
2: Nah, ya, jadi itu sih, Kak, kalau target sekarang antusiasnya makin lama makin banyak
1: dan minatnya makin tinggi ya.
2: Iya, betul, dari kampung lain, dari desa itu juga pada datang, Kak. Kemarin kan jadi mereka dari kampung itu bawa oleh-olehnya.
1: Luar biasa ini. Bisa iya. Menghasilkan dari rumah saja ya, tidak perlu betul. Membangun apa semacam gerobak ataupun kedai kecil-kecilan ya, tapi dari iya. pesanan online sudah bisa menghasilkan betul. Ekonomi ya. Oke. Okay. Iya. Kalau dari sekian banyak permintaan tadi, ini dihandle sendiri atau ada bantuan dari teman-teman ataupun karyawan?
2: Oh, saat ini hanya saya dan istri sih, Kak, kemarin sempat.
1: Okay. Baik. Baik, kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Sanggau bisa kemana nih untuk memesan warung Mazuki ini?
2: Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat dengan warung Mazuki ini bisa menghubungi kami via WA di 0896937017729 untuk atau enggak di Instagram kita itu warung Mazuki SGU atau di TikTok juga warung Mazuki SGU, Kak.
1: Baik, kalau gitu sukses Mas Zul atas usahanya. Amin. Ya. Kita doakan luas. Semakin luas dan juga masyarakat Amin. Semakin bisa menikmati ya menu-menu dari Amin. Warung Mazuki dan juga bertambah. Terima kasih Mas Zul. Ya, baru saja kami berbincang dalam Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Warung Mazuki, Zul Ruwari.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pendengar, krisis air bersih melanda sebanyak 20.000 lebih jiwa di 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor akibat kekeringan sejak awal Juni hingga Juli 2026. BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak kekeringan ini telah meluas ke ribuan keluarga. Pasokan air bersih dari sumber alami warga mulai mengering sangat atau secara signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Barat, di Bogor tepatnya, kami telah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani. Pak Adam, dengan Fajar di Pertigaan Hari, Pak Adam, kabar baik, Pak, ya?
9: Iya, ya, alhamdulillah baik nih.
8: Pak, kabarnya kan
9: semoga
8: ada
9: semuanya baik.
8: Amin, amin, dan semoga masyarakat yang ada di Bogor juga yang mengalami kekeringan ini kabarnya baik, Pak Adam. Karena informasi yang kami dapat itu ada kekeringan di Kabupaten Bogor, Pak. Ada 10 kecamatan. Update-nya gimana, Pak?
9: Oh ya, kami masih melakukan distribusi air terhadap ada di Desa Cijayanti. Begitu juga ada di desa beberapa desa yang lainnya, Pak, gitu.
8: Tersebar di 10 kecamatan, betul begitu, Pak Adam?
9: Ya, kami mendapat permohonan distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar manusia itu dimulai dari 10 Juni 2026. Memang sampai saat ini terdapat di 10 kecamatan, tepatnya kami melakukan distribusi di 48 titik, 19 desa.
8: Itu sejak pertengahan Juni, berarti sudah cukup lama. Apakah sejak pertengahan Juni itu ada permintaan air bersih itu, sampai dengan hari ini permintaan terus bertambah, Pak Adam?
9: Ya betul, seiring waktu berjalan dan memang menurut perkiraan cuaca BMKG bahwa puncak kekeringan itu kan sekitar bulan Agustus 2026, sehingga untuk menuju ke sana BPBD Kabupaten Bogor selalu dan bertambah terus permohonan distribusi air untuk kebutuhan dasar manusia ya. Dan tentunya kami juga mungkin insya Allah tahun bulan apa minggu ini akan melakukan rapat terbatas dengan dinas-dinas terkait lainnya, dengan termasuk PDAM, dinas PU dan dinas sosial, termasuk mungkin dari PMI gitu, untuk berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
8: Iya, utamanya bagaimana untuk sumber air yang didistribusikan dan juga unit kendaraan yang diperlukan, Pak Adam?
9: Ya, memang kami mempunyai 5 unit tangki. Begitu juga insya Allah mungkin minggu ini akan dapat bantuan juga dari dinas sosial, dari PMI dan juga dari dinas damkar gitu.
8: Untuk unit
9: dan
8: kendaraan?
9: Unit kendaraan kami juga mendapat bantuan juga dari PDAM Tirta Kahuripan. Dan untuk sumber airnya memang kami mendapatkan dari PDAM
8: gitu. Gratis. Jadi untuk sumber airnya untuk dibagikan ke masyarakat itu dari PDAM diambil lalu disalurkan dengan berapa unit kendaraan total, Pak, dari bantuan-bantuan tersebut?
9: Sementara ini masih 5 unit dari BPBD sendiri dan mungkin minggu ini akan mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lainnya gitu. Sehingga seperti halnya tahun 2023 kami mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lain itu hampir 25 unit truk gitu.
8: Berapa?
9: Dari berbagai instansi ya.
8: 25
9: ya.
8: Wah, banyak banget. Itu beberapa tahun yang lalu kan saya ralat pertanyaannya. Kan kita memang ada dua musim aja nih, hujan dan kemarau ya, Pak Adam ya. Apakah memang setiap musim kemarau itu selalu terjadi kekeringan di daerah-daerah yang sekarang ini kekeringan ini, Pak Adam?
9: Ya memang Kabupaten Bogor emang terkenal dengan kota hujan ya.
8: Tetapi
9: kami juga mempunyai kontur tanah yang boleh dibilang tidak bisa menyimpan air, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Dan seperti daerah Bogor bagian timur seperti Jonggol itu memang ada kami dari dinas PU melakukan pengeboran sampai kedalaman 60 meter pun tidak ada airnya gitu. Sehingga kami ya gitu.
8: Jadi permasalahannya sebenarnya adalah daya tampung tanahnya untuk Bogor itu tidak sanggup untuk menyerap air.
9: Ada beberapa wilayah yang memang seperti itu. Ada beberapa wilayah yang seperti itu.
8: Pak, tidak semua. Oke, gitu. Pak, sebagai Bogor kan terkena kota hujan ya. Di tengah musim kemarau itu sampai dengan hari ini dari pertengahan Juni kemarin itu Juni ya. Itu masih ada hujan nggak, Pak? 1-2 hari gitu, Pak Adam?
9: Memang ada beberapa kali hujan dalam seminggu ini.
8: Masih ada ya.
9: Walaupun tidak merata dan itu sebentar gitu.
8: Oh gitu. Pak Adam, koreksi saya jika saya salah, kalau untuk Kabupaten Bogor sebenarnya ada 40-an kecamatan. Sekarang ini kan kabarnya kan ada 10 kecamatan nih yang terdampak kekeringan. Dari 40 kecamatan itu, apakah dari 10 kecamatan yang sekarang kekeringan itu, apakah bisa meluas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi berapa kecamatan gitu? Yang memang zona merah kekeringan itu berapa kecamatan tepatnya, Pak Adam?
9: Merujuk pengalaman kami tahun 2023 itu sama kekeringan juga panjang gitu. Hanya satu kecamatan yang tidak melaporkan ke kami itu dari 40. Jadi
8: Masya Allah.
9: Saat itu 39 kecamatan meminta bantuan ke kami untuk permohonan air bersih ya gitu.
8: Oh. Hampir semuanya, Pak Adam.
9: Hampir semua gitu.
8: Waduh.
9: Hanya satu yang tidak melaporkan gitu.
8: Itu daerah mana yang nggak melaporkan tuh kecamatan apa itu, Padam? Lupa atau
9: kecamatan kecamatan Tajur Halang, Bang. Itu mungkin tidak, saja mereka kekeringan juga, tetapi mungkin mereka apakah dia memenuhi kebutuhannya sendiri ataukah mungkin juga ada suplai dari pihak swasta dan sebagainya gitu. Dan itu mungkin kekeringan mungkin semua, tapi yang tidak melaporkan hanya satu di kecamatan gitu saat itu ya, tahun 2003. Jadi merujuk seperti hal tersebut ya, kami mengantisipasinya ya menggunakan pola maksimal gitu, seperti halnya tahun 2023
8: ya. Itu tahun 2023 itu seberapa sibuk bisa digambarkan, Pak Adam, untuk distribusi air, berapa tangki, berapa unit yang dikerahkan, berapa anggota, dan kolaborasi lintas sektoral gitu, Pak. Bisa digambarkan bagaimana tahun 2023 yang lalu itu, Pak?
9: Tahun 2023 memang kami kolaborasi dengan berbagai instansi, Pak, gitu. Dan memang juga pada akhirnya semua terlibat gitu. Dan tentu juga ada juga di bagian CSR dari
8: swasta.
9: Usaha ya, ya CSR. Termasuk juga perusahaan-perusahaan air curah, mereka memberikan CSR-nya kepada kami untuk membantu yang kekeringan.
8: Iya, saya tidak bisa membayangkan, Pak. Kalau untuk BPBD Kabupaten Bogor, kantornya Pak Adam itu di mana, Pak? Di Cibinong, di mana sih? Kalau
9: di Cibinong.
8: Benar ya, betul. Cibinong ya. Dan itu ya, dari titik Cibinong harus mendistribusikan air ke 39 kecamatan ketika itu. Dan diprediksi ya, dengan ditambahnya fenomena El Nino di tahun 2026 ini, kajian analisisnya gimana, Pak, untuk kekeringan tahun ini, Pak, Pak Adam? Apakah semuanya nih, 40-40-nya kecamatan ini yang kekeringan, Pak Adam?
9: Ya, sejauh ini sih kami tadi sampaikan, kami sudah merancang dengan pola maksimal seperti tahun 2023. Tetapi kalau merujuk pengalaman dan waktu yang sama saat ini kan pertengahan Juli lah ya gitu.
8: Iya.
9: Kalau dari banyaknya lebih banyak tahun 2023. Karena tahun 2023 itu di tanggal yang sama itu kami sangat jauh lebih sibuk gitu ketimbang tahun ini itu.
8: Kan sekarang ya, semoga katanya BMKG itu kan memang puncaknya tuh Agustus. Jadi sekarang sebenarnya Agustus belum puncaknya, Pak Adam.
9: Ya Agustus puncaknya perkiraan bulan Agustus ya. Untuk kekeringan itu.
8: Nah ini tahun 2023 kemarin itu berapa unit, Pak, yang dikerahkan tuh, Pak Adam?
9: Berapa tadi unit? Saya sampaikan hampir sekitar 25 ya gitu. Itu yang karena yang kami tersebar. Dan kami pun sampai tengah malam pun kami masih melakukan distribusi air, Pak. Kadang satu titik pun kami bolak-balik pun bisa sampai 3 kali di satu titik.
8: Satu titik sampai 3 kali, saking banyak padatnya penduduk kali ya, minta air.
9: Iya betul.
8: Memangnya
9: jadi kami pun anggota kami pun sampai kantor pun kadang sampai jam 3 atau jam 4 subuh, Pak.
8: Padam, emang berapa sih personilnya, Padam?
9: Keseluruhan kalau anggota TRC BBD itu 110 anggotanya gitu, terbagi dengan 3 peleton. Jadi sehari itu hampir 35-an lah gitu. Tapi bila mana itu ada tanggap darurat, maka pola itu akan berubah gitu. Jadi kami akan setengah-setengah, dalam arti satu hari itu kami bisa sampai 50 sampai 60 personil dibantu dari dinas yang lainnya, seperti dinas damkar, dinas sosial, termasuk juga PMI dan sebagainya.
8: Iya, karena kita sudah masuk musim kemarau dan sudah ada yang kekeringan, berarti kita tidak bisa lagi bicara soal mitigasi karena sudah terjadi ya, Pak Adam ya. Lalu bagaimana ya, nanti rapat koordinasinya itu akan membahas tentang apa nih, Pak Adam? Kan kabarnya Pak Adam BPBD mau ngadain rapat tuh, Pak, dengan berbagai pihak tuh, Pak.
9: Ya, paling kami akan meningkatkan kolaborasi, begitu juga nanti akan melakukan satu pintu. Jadi tetap koordinasi, komando tetap ada di BPBD, jadi dinas yang lain akan
8: mengikuti
9: gitu, karena takutnya ada tumpang tindih kalau misalkan tidak dalam satu pintu gitu.
8: Iya, Pak, dalam konteks kekeringan yang biasanya disalurkan itu hanya air bersih saja atau ada kebutuhan mendesak lain yang juga ikut didistribusikan, Pak Adam? Kalau banjir itu kan ada logistik, tenda darurat gitu ya. Kalau kekeringan itu gimana tuh, Pak Adam?
9: Hanya air bersih ya untuk kebutuhan dasar manusia, misalkan buat masak, gitu, seperti buat minum, gitu. Jadi tetapi ada juga ya beberapa sekolah yang misalkan menjelang sholat Jumat mereka membutuhkan buat masjidnya sekolah itu untuk berwudu.
8: Pak Adam, saya agak penasaran ya. Kan biasanya itu kan pakai mobil tangki ya, isinya berapa liter gitu ya. Dalam satu mobil itu ada biasanya berapa kapasitasnya, Pak Adam? Satu tangki rata-rata.
9: Satu tangki rata-rata 5.000 liter ya.
8: Oke, datang satu tangki 5.000 liter ke satu desa nih, ya kan?
9: Di satu titik, kadang satu desa tuh bisa ada 2, 3, sampai 5 titik
8: itu. Satu titik, oke, satu titik. Itu kan ada berapa masyarakat, berapa kakak dan lain sebagainya. Distribusinya supaya adil tuh gimana ya metodenya tuh, konsepnya, Pak Adam?
9: Kalau adil sih mungkin mungkin tidak semua akan ini ya, akan merasa adil gitu. Tapi setidaknya kami akan seoptimal mungkin. Karena saat kami datang ke sana pun pasti akan didampingi oleh pihak desa, RT dan RW gitu.
8: Oh, jadi masyarakat apa antri bawa untuk penampung airnya gitu? Apa gimana, Pak Adam?
9: Ada beberapa pola. Misalkan truk kami akan keliling. Okay. Mereka masyarakat itu akan menyediakan jerigen, apa ember, gitu, apa toren. Gitu. Okay. Ada juga yang beberapa lokasi yang sudah kami buatkan toren air yang 8.000 liter. Kami akan kirim ke toren tersebut. Nanti setelah itu nanti masyarakat yang akan
8: mengatur sendiri,
9: mengambil di toren tersebut yang 8.000 liter itu.
8: Jadi nggak semuanya punya toren ya, penyimpanan air itu ya?
9: Ya, tidak semua desa punya gitu. Tapi kami itu hampir di Kabupaten Bogor itu hampir 170-an titik toren sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu.
8: Oh, oke.
9: Okay. Dan biasanya akan di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di dekat balai desa, atau dekat masjid atau di sekolahan dan sebagainya.
8: Oh gitu, oke. Baik, jadi itu konsepnya, metodenya seperti itu ya. Mungkin ada yang rasa bahwa

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparijan Ahmad, rekan sekerja Zanu Indra, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada saat ini, kembali kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, di awal kebersamaan ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Paslika, membacakan surah Ar-Rum ayat 21. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar yang akan disampaikan oleh penceramah Ibnul Abbas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pendengar sidang mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mutiara pagi dengan judul Sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh, dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ panik ma'ukebat dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Para pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dari sesuatu yang disenanginya. Sabar merupakan salah satu kewajiban hati. Ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalkan, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari itu juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan hawa nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk mengerjakan ibadah solat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung dan mulia. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 amalan sunnah, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat solat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kehilangan, kemalingan dan kebakaran serta lain sebagainya, itu adalah merupakan musibah. Ma yusibul muslimu min nasibati wala sahibi wala hammi wala hazin wala azza wala ghammi hatta syaukahu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melaksanakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan ia mencari harta dengan jalan yang mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu Melayu dan selanjutnya kita simak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Pendengar, tim survei Dinsos Natuna lakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna himbau masyarakat dan nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas.

0: pendengar, kami mulai berita yang pertama. Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Raya Terintegrasi 32 Natuna. Laporan Aditya Marjani.
1: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
1: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
2: Contohnya seperti kedisiplinan. Kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh. Kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang. Itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
1: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Natuna menegaskan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tidak termasuk sebagai bagian dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh pihak mereka. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti saat menanggapi pertanyaan dari peserta forum diskusi sosial yang digelar kemarin terkait penanganan ODGJ. Purianti mengemukakan selama ini banyak yang salah anggapan jika dalam hal penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial. Dalam hal ini Purianti menjelaskan untuk pelayanan dan penanganannya merupakan bagian dari pelayanan kesehatan.
3: Dinas Kesehatan itu ada salah satu kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan itu ada salah satu kesehatan. Dan jiwa. Jadi maka dari itu di dinas sosial ini tidak ada layanan itu. Nah, karena itu urusan kesehatan. Jadi kami layanan ODGJ yang kami lakukan itu sebenarnya kami hanya berulang peruntukan saja. Nah, jadi itu fungsi kami untuk. Jadi kalau untuk kesehatan, untuk penanganan sehari-hari itu adalah tugasnya dinas kesehatan. Begitu. Cuma orang tahunya ODGJ itu dari sos. Jadi mau nggak mau suka nggak suka kami harus melayan begitu. Padahal urusan kesehatan jiwa itu adalah di dinkes. Makanya kami tidak boleh buat salah pelayanan itu karena di luar dari tradisi kami. Begitu.
0: Pertanyaan sebelumnya diajukan oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa sebagai salah satu peserta forum komunikasi publik yang digelar di kantor Dinas Sosial Natuna. Menurut Juin, selama ini di Kelurahan Ranai Darat memiliki pengalaman dalam upaya penanganan masalah ODGJ. Dalam hal ini diakui pihak kelurahan juga mengalami kesulitan terkait penanganan yang harus dilakukan. Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Laporan Aprizal.
4: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
4: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi SAR Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
6: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca. Bisa diupdate di BMKG.
4: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak

Kegiatan diikuti oleh pejabat utama, prajurit, PNS dan keluarga besar Lanut Raden Sajat. Lanut RSA juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin menyaksikan pertandingan secara gratis melalui fasilitas layar lebar yang telah disediakan. Nonton bareng digelar sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan yang sehat bagi keluarga besar Lanut Raden Sajat. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang menikmati pertandingan bersama, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan di lingkungan Lanut Raden Sajat. Warga yang ingin ikut menyaksikan pertandingan dipersilakan hadir secara gratis di Geraha Serasan Lanut Raden Sajat. Kegiatan nobar gratis ini menjadi salah satu bentuk komitmen Lanut Raden Sajat untuk menghadirkan ruang silaturahmi dan hiburan positif sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan satuan maupun bersama warga yang hadir. Seleksi calon siswa Casis Bintara PK TNI Angkatan Udara Gelombang 2 A58 tahun anggaran 2026 di Lanut Raden Sajat memasuki tahapan tes postur. Kegiatan berlangsung Sabtu kemarin di Hanggar Integrasi Lanut Raden Sajat, Natuna, Provinsi Kepri. Pelaksanaan tes dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Personil Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Aprizan, bersama panitia seleksi yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap setiap peserta. Pemeriksaan meliputi penghitungan indeks massa tubuh atau IMT, pengukuran tinggi badan, berat badan, serta keseimbangan proporsi tubuh sesuai standar TNI Angkatan Udara. Pada tahapan ini, casis juga wajib memenuhi ketentuan tinggi badan minimal 160 cm. Tahapan tersebut bertujuan memastikan setiap casis memenuhi persyaratan fisik dasar sebagai bagian dari proses seleksi penerimaan bintara prajurit karir TNI AU tahun anggaran 2026. Melalui pemeriksaan yang berlangsung cermat, objektif dan transparan, Lanut Raden Sajat berkomitmen mendukung proses seleksi yang profesional guna memperoleh calon prajurit TNI AU yang berkualitas. Dalam menjaga keamanan, ketertiban serta persatuan di wilayah binaan, Babinsa Desa Limomani, Serda TM Wijaya turun langsung mengawasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Desa Limomanis, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Sabtu lalu. Pada kesempatan itu, Babinsa melaksanakan komunikasi sosial sekaligus meninjau progres pembangunan KDKMP bersama masyarakat yang sedang bekerja. Kehadirannya bertujuan memastikan pembangunan berjalan tertib, aman, dan sesuai harapan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Serda TM Wijaya juga ikut memberikan motivasi dan arahan kepada pekerja agar pembagian tugas di lapangan lebih teratur dan komunikasi antar pelaksana semakin baik, serta pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Selain melakukan pendampingan, Babinsa mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca dari panas ke hujan secara tiba-tiba dinilai berpotensi mempengaruhi keselamatan para pekerja di lapangan. Kegiatan pengawasan dan komunikasi sosial tersebut berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respon positif dari masyarakat Desa Limau Manis.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Tim survei Dinsos Natuna lakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Mewakili tim reaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dan rekan sekerja Zanu Indra undur pamit dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral yang paling disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP 2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih, ada pengurangan pokok piutang PBBP 2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP 2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan mah.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP 2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kalawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kenapa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya, Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Terkandungan
4: ya. SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Ali Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Kristian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi